Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rifki, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arfodi dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu

0: jaminah. Bahkan sektor film menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medis Center Haji, ke-3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
2: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
3: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
2: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
4: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
5: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tenang.

0: Ya, karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat, tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sikaf dari Asrama Haji Donohu dan Kabupaten Boyolali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pembangunan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.000 369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung layan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung layan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati.
7: Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi.
6: Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
8: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020.
9: Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik.
6: Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Pendengar, meski terjadi penurunan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung budidaya tembakau sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Insinyur Suyono, menjelaskan bahwa alokasi DBHCHT untuk sektor pertanian tahun ini mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Suyono mengungkapkan bahwa pengurangan alokasi DBHCHT di tingkat kabupaten merupakan imbas dari penurunan pembagian anggaran dari pemerintah provinsi. Meski demikian, pihaknya tetap memastikan program strategis bagi petani berjalan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian telah menyalurkan bantuan kepada 17 kelompok tani untuk program pembibitan. Hasil dari pembibitan ini nantinya akan didistribusikan kepada para petani tembakau di wilayah sekitar. Selain fokus pada pembibitan, pendengar, alokasi DBHCHT tahun ini juga diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana fisik.
1: Sampang pagi ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Satu Hari dari Sampang, informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, tepat pukul 8 pagi nanti, kita akan mengikuti Jember Menyapa berjaringan Korwilnu 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jember, yang akan membahas mengenai topik membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kalurang. Untuk itu, top tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Muhammad Nur Syahid tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Dalam dialog bersama warga, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Menurutnya, masyarakat juga diimbau untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras yang bisa memicu berbagai gangguan keamanan. Melalui kegiatan sambang desa dan tatap muka secara langsung, Polsek Batu Putih berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara masyarakat dan kepolisian sehingga berbagai persoalan Kamtibmas dapat diantisipasi bersama. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, pendengar, Madura United kembali melepas pemainnya untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Kali ini, manajemen Laskar Sampai Kerap memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asing asal Brazil, Emerson. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB, Anissa Zafarina, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kontribusi pemain selama membela Madura United pada musim lalu. Emerson beberapa kali diturunkan oleh pelatih Madura United sejak bergabung, namun masih belum sesuai ekspektasi. Menurut Anissa, Emerson yang bergabung pada pertengahan musim, ini belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Pemain tersebut dinilai masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan persaingan di dalam tim. Selain faktor adaptasi, minimnya menit bermain yang diperoleh Emerson sepanjang musim juga menjadi pertimbangan manajemen untuk tidak melanjutkan kerjasama pada musim mendatang.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sunat. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami segera menuju Pro 1 RRI Jember untuk mengikuti Jember Menyapa berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang akan membahas topik tentang membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Nanti dipandu presenter Elisa Willy.

ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan formal. Kita tahu bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dan juga komunitas-komunitas literasi ini juga penting untuk kita rawat bersama-sama, sehingga generasi emas ini bisa tercipta dengan baik. Nah, di Kabupaten Jember ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam dialog interaktif berjaringan RRI Se Jawa Timur hari ini.

0: Baik, pendengar RRI Jawa Timur, di mana sebagai informasi dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan di relay di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta stasiun produksi Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga SP Tuban. Di mana hadir di studio ada 4 narasumber yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita akan membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu, ada Bu Shirley Aisyah selaku Lurah Tegal Gede. Selamat pagi, Bu Shirley.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang sekali melihat wajahnya sumringah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Bu Mila selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Literasi Kaliurang dari Universitas Jember. Selamat pagi, Bu Mila.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya, Bu Mila?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa juga. Baik, yang ketiga saya juga ingin menyapa ada Mbak Prita Hendriana selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Selamat pagi, Mbak Prita.
3: Pagi, Mas Willy.
0: Pagi, bagaimana kabarnya, Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Lama tidak berjumpa,
3: sehat.
0: Ya.
3: Iya.
0: Sehat. Dan yang terakhir ada Pak Fatur Rohman selaku Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selamat pagi, Pak Fatur.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan keempat narasumber yang luar biasa. Di mana hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Karena memang berbicara mengenai literasi ini kan cukup luas ya, Bapak Ibu ya. Kita mungkin langsung mulai dengan Pak Fatur dulu, Pak. Sebelum kita berbicara mengenai Kampung Literasi Kaliurang, saya sebenarnya ingin tahu, Pak, bagaimana kondisi di masyarakat ya, khususnya di masyarakat Jember. Sebenarnya di masyarakat Jember ini apakah sudah terliterasi dengan baik atau masih perlu banyak pengembangan lagi?
4: Ya, sebetulnya kondisinya kalau kita katakan secara umum masih sedang-sedang saja katanya.
0: Masih sedang-sedang saja ya?
4: Iya. Mm-hmm. Jadi kita lihat dari rangkai PLM, Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat Jember ini masih pada angka 55,45%. Juga dari tingkat kegemaran membaca di Jember ini masih 67,9. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu saat ini strateginya harus jemput bola. Jadi jemput bola itu kita untuk melayani seluas-luasnya masyarakat, baik masyarakat terpencil, masyarakat perbatasan dan sebagainya, itu kita harus melayani secara fokus dengan cara strateginya jemput bola itu. Antara lain kita aktifkan program bulir, contohnya ya, buku bergulir itu untuk mendistribusikan koleksi kita ke tempat-tempat yang selayaknya juga harus menerima layanan kita, termasuk ruang-ruang publik kita, contohnya biasanya kalau di alun-alun itu ada car free day, itu kita berupaya menampilkan bagaimana Jember harus membaca. Juga kita membuat modernisasi layanan kita. Kita tata ulang ruang baca kita supaya ramah bagi semua segmen, baik masyarakat umum maupun masyarakat disabilitas itu. Juga kita lakukan upaya kolaborasi antar komunitas.

0: maupun masyarakat pedesaan. Jadi baik. Intinya seperti itu.
1: Baik-baik, ini dibilang sedang-sedang saja berarti masih perlu pengembangan ya, ya makanya masih. Ini ada Kampung Literasi Kalurang yang memang ini benar-benar karena latar belakang ini ya Mbak Brita ya.
2: Ya, salah satunya ya.
1: Oke. Ini diprakarsai oleh Mbak Prita sendiri atau melalui Bu Mila ini? Program
2: kami
1: ini.
2: Kami berdua.
1: Oh, kita berdua.
2: Sama-sama.
1: Mungkin saya minta ke Bu Mila dulu ya. Mungkin boleh menjelaskan background dari Kampung Literasi Kalurang dulu deh. Dari program ini bagaimana?
2: Iya, jadi Kampung Literasi Kalurang ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkur tadi melihat apa rendahnya angka literasi baik itu di Indonesia, di Jawa Timur ataupun di Kabupaten Jember, sehingga akhirnya kami berinisiatif gitu kan, saya kenal dengan Mbak Prita, terus kami berinisiatif untuk seperti apa sih literasi yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi seperti itu. Ternyata di sana disampaikan bahwa kemampuan literasi dasar itu ada 6 aspek seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi ada juga tentang literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, juga sosial dan budaya. Nah, berangkat dari situlah kami menginisiasi bagaimana kalau ini dibuat menjadi semacam budaya seperti itu. Atau terfikirkan tentang mungkin kampung Inggris di Pare awalnya seperti itu. Tapi ini tidak semudah itu untuk membentuk hal yang besar seperti itu. Akhirnya kami saya dengan Mbak Prita menginisiasi modelnya terlebih dahulu. Jadi kampung literasi yang light gitu ya. Jadi model kampung literasi ini diterapkan dulu bersama Dijanah Institute, di mana Dijanah Institute ini kan memang sudah terbiasa bekerja di bidang literasi, relima juga relawan literasi masyarakat seperti itu. Jadi untuk kemampuan public speaking, kemampuan baca tulis, kemampuan kemampuan konten kreator digital seperti itu, TJI kami yakin mampu menghadirkan itu kepada masyarakat dengan sangat baik. Lalu kami di sini, saya kan kebetulan dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini ingin menambahkan gitu. Jadi untuk numerasinya gitu, saya tambahkan seperti statistik ataupun aljabar geometri itu kan sebenarnya bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari, juga sainsnya di sana, juga sosial budaya. Kebetulan saya menggandeng dosen FIB Ibu Yanuaresti. Nah, beliau kan juga paham tentang hal-hal itu, jadi kami kolaborasikan kegiatan itu dan ini diajukan dalam kegiatan hibah dari Dikti Science Tech. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin itu diterima, jadi kami langsung mengeksekusi dan melakukan perencanaan ataupun persiapan untuk mewujudkan Kampung Literasi Kalurang ini.
1: Baik. Ini berarti memang sudah ada latar belakang sebelumnya, cuma diwujudkan ketika ada program dari Kem Dikti Science Tech ya.
2: Betul.
1: Baik, saya ingin kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini sebenarnya fokus utama dari Kampung Literasi Keuangan sendiri ini apa?
3: Iya, Kampung Literasi Kalurang, tapi Kalurang Jember ya. Bukan Kalurang Jogja. Karena nama Kampung Literasi kan ada banyak. Kalau kita search misal di Instagram gitu, ada banyak. Makanya ditambahi Kalurang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segmennya, kalau di Tujana Institute sendiri yang sudah berjalan itu kan memang family ya. Dari mulai kids, dari 5 tahun sampai orang dewasa, terutama ibunya. Karena kan ibunya nanti bisa menggerakkan literasi di keluarga kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada namanya pengabdian masyarakat, kan ada unsur penelitiannya juga, jadi ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi akhirnya Dari hasil diskusi kami tuh kayaknya lebih cocok buat anak remaja deh gitu. Jadi khusus buat pelajar SMP dan SMA nanti untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kan nanti akan ya tentang 6 literasi dasar itu ya. Kayak akan kesulitan kalau terlalu dini misalkan untuk sains dan tadi itu ya geometri, aljabar tuh saya langsung pusing Mas William. Karena kayak biasa sosial ya, terus habis itu mau di wah harus dicatat kayak gini-gininya gitu. Nah itu penasaran juga sih seperti apa aplikasinya, karena kan biasanya kita ya menjurnal, menceritakan kembali atau dikontenin seperti itu ya, tapi belum pernah menganalisis yang sampai ke tingkatan sains atau numeriknya kayak gitu. Itu hal yang baru yang ditambahkan di Kampung Literasi Kaliurang dibandingkan dengan program Dejana Institute khususnya library sebelumnya kayak gitu.
1: Oke, berarti memang menyasar untuk rekan-rekan SMP, anak-anak SMP dan SMA.
3: Kebetulan liburan sekolah kan.
1: Oke.
3: Juni ini dan Juli. Jadi bisa rame-rame ngisi waktu daripada gabut kan. Nah, di Kampung Literasi.
1: Oh, gitu.
3: Karena enggak banyak kan yang menyasar remaja ya? Apa holiday-holiday program itu kebanyakan anak-anak kan gitu.
1: Ini memang programnya didesain buat mengisi waktu luang atau memang akan berkelanjutan setelah liburan nanti?
3: Insya Allah berkelanjutan sih. Cuman kalau untuk program awalan ini kan tadi dibilang Bu Mila modelnya gitu ya. Model Kampung Literasi. Nanti next-nya itu akan sebenarnya kelas-kelasnya yang sudah reguler tuh ada. Cuman kita replikasi, digabungkan idenya dengan model Kampung Literasi ini gitu.
1: Oke, ini berarti masih tahap awal ya?
3: Iya, ini awal.
1: Baik. Saya ingin ke Bu Shirley. Selaku mewakili Kelurahan Tegal Gede, bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? Potensi Kampung Literasi Kaliurang. Mudah-mudahan tidak salah lagi.
4: Potensinya untuk perkembangan peningkatan SDM di kelurahan, masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini, saya rasa ini cukup bagus. Karena apa? Anak-anak kami yang di Kelurahan Tegal Gede nantinya akan bisa terfasilitasi mulai dari literasi-literasi yang tadi disebutkan oleh Bu Mila, dan ini sangat antusiasme dari masyarakat. Kemarin kan kami sudah melakukan launching ya. Ini rupanya sudah mulai banyak yang bertanya, sehingga potensinya insya Allah bisa berjalan sukses ya. Untuk
3: Amin.
4: Ini semua juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya kalau saat ini di Tegal Gede gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menular nanti di wilayah-wilayah lainnya.
1: Baik. Menurut Ibu sendiri literasi ini penting, Bu, untuk di wilayah Tegal
4: Gede? Sangat penting, sangat penting ya. Apalagi di tengah maraknya pemberitaan yang simpang siur, nantinya dengan belajar lebih mengenal tentang literasi ini, anak-anak muda atau calon-calon generasi emas ini bisa memilah dalam hal menyaring informasi, dan bukan hanya itu saja, tapi punya skill-skill yang mungkin bisa dipelajari dari Kampung Literasi ini.
1: Oke, baik Bu Shirley. Saya ingin kembali ke Bu Mila. Bu Mila tadi kan disampaikan bahwa ini sudah launching. Nah, ini sudah sejauh mana, Bu, untuk pelaksanaan dari program Kampung Literasi Kaliurang sendiri?
5: Ya, jadi dalam kegiatannya yang pertama memang dalam tahap perencanaan sebelum launching ini, kita sudah menyusun modul, perangkat pembelajaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan literasi ke depan setelah adanya Kampung Literasi ini. Juga berbagai bahan pendukung seperti peraga pembelajaran yang nantinya mendukung proyek-proyek kegiatan pembelajaran, sehingga adik-adik itu mudah menerima dan mudah belajar, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bermakna, bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu. Lalu setelah itu kan kami juga menyusun jadwal-jadwal begitu ya, jadwal-jadwal kapan akan diadakannya setiap proyek-proyek kelas tersebut, juga materi apa yang akan diinkludkan di sana. Lalu itu semua sudah Ya. Hampir siap.
3: Jadi ini semuanya baru mau diluncurkan kelasnya. Oh, okay. Kalau launchingnya belum, sosialisasi sudah.
5: Sebelum dimulai kelasnya.
3: Perdana tanggal 29 Juni.
1: Oke, okay, berarti nanti konsepnya ini tatap muka gitu, Mbak?
3: Iya, betul, tatap muka. Kan kampung ya. Kampungnya bukan virtual. Jadi nanti virtualnya recapnya ya di Instagram. Kampungnya di tepatnya tuh sebenarnya di rumah sekaligus perpustakaan yang saya buka untuk umum. Di Kaliurang Cluster B4. Jadi silahkan
4: Tegal
3: buat,
4: Gede.
3: Ya, Tegal Gede. Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari gitu. Gak jauh-jauh sih dari sini ya.
1: Tidak jauh-jauh ya. Baik, Bapak Ibu, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada sambungan telepon yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Sandra.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bukan yang saya hargai.
1: Baik, silakan Bu Sandra.
6: Oke, okay. Terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak mengenyangkan. Oke, okay. Yang pertama, apa tanggung jawab generasi Kaliurang dalam pertahankan reputasinya? Yang berikutnya, bagaimana mengenai arah pengembangan tata ruang pariwisata di dokumen? Terus berikutnya, bagaimana mengenai objek wisata sejarah atau potensi agrowisata spesifik? Apa saja yang sedang dikembangkan oleh pemuda setempat di Kaliurang? Baik. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk para narasumber dan sampai sendiri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bu Sandra dari Sidoarjo atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya ada tiga pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu. Ini tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab generasi untuk bisa menjaga reputasinya di generasinya. Ini mungkin yang pertanyaan kedua kayaknya cukup melenceng dari tema. Kita jawab yang satu saja ya. Mungkin silakan Bu Mila atau Bu Shirley, boleh? Baik.
5: Baik, jadi literasi ini perlu ya dipupuk. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rumah, literasi itu seperti fondasi, Kak Willy. Jadi jika kita ingin membangun suatu rumah yang tinggi, kuat dan kokoh, mungkin dia tahan dari goncangan bencana alam gitu ya. Nah, kita perlu membangun fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga literasi. Literasi di sini adalah fondasi untuk anak-anak itu bisa membangun cita-cita ke depan gitu ya, agar cita-citanya itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi ketika anak-anak itu mampu membuat literasi itu bukan sekedar membaca buku, tapi bagaimana dia menganalisis, mengevaluasi, serta memecahkan permasalahan dalam masyarakat, harapannya adik-adik ataupun individu generasi emas itu mampu menjadi orang yang kritis, yang memiliki kreativitas, cerdas, selalu mengembangkan kognitifnya, dan juga harapannya dia lebih tangguh gitu dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu.
1: Baik.
3: Mungkin aku tambahin.
1: Silakan.
3: Mungkin kalau menjaga reputasi kampung literasinya mungkin ya maksudnya ya. Pastinya ini program yang menarik ya. Mungkin kalau ini kan sinergi dari kalangan akademisi, praktisi dan juga stakeholder ya. Jadi pastinya reputasinya itu akan terjaga dari dampak yang diperoleh oleh peserta belajarnya. Betul. Jadi nanti mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya literasi, ternyata gak membosankan ya. Akhirnya kan dia ada ini ya, mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi dia akan kayak, ternyata enak loh belajar di sana. Kan kita batasin tuh per kelasnya hanya 20 orang dan itu cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi memang terutama di Tegal Gede kita kemarin sosialisasi kan ada ketua RW Karang Taruna gitu, itu kita utamakan juga seperti itu. Dan mungkin yang kedua ketiga itu mungkin ada hubungannya kayak
5: program,
3: gini
5: program.
3: Iya, ada hubungannya kita, karena ada tiga tema besar. Tema besarnya itu kewirausahaan, nanti ada barista kopi dan membuat tote bag ya, dari sampah residu atau kain perca. Yang kedua itu urban farming, dan yang ketiga itu
5: lingkungan.
3: Ya, sampah dan magot. Jadi itu kan lagi tren ya. Hmm. Jadi bisa menjadi salah satu tujuan agrowisata juga sebenarnya. Gitu.
1: Baik, kita tahan lagi karena sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
1: Baik,
3: selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
7: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu Nasdinara Sumber.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak Abdullah?
7: Salam kenal, salam sehat ya. Begini pertanyaan saya, terkait upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ya, itu bagaimana supaya tidak sedang-sedang saja, katanya bapak atau ibu di studio katanya sedang-sedang saja untuk meningkatkan mutu kuantitas dan kualitasnya ini, supaya kolaborasinya, sosialisasinya tetap mapan gitu.
3: Ya.
7: Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak kekurangan di bagian inspirasi dan evakuasinya untuk generasi yang akan datang gitu, untuk menghadapi Indonesia emas. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh selalu.
1: Baik.
7: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Ini pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur. Mungkin boleh direspon dulu Pak Fatur.
0: Iya, terima kasih Pak Abdullah. Jadi intinya kita untuk memberdayakan masyarakat, memajukan dari kondisi yang dulu sampai sekarang supaya jadi baru, lebih maju juga, itu kita perlu kerja bareng, ada sinergitas program. Jadi kalau kita semuanya saling bekerja sama, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, yang kuat makin kuat.
3: Ada
0: rumusnya itu, kalau di matematikanya Bumila itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi lain kalau satu orang penakut ditambah satu orang penakut, biasanya kalau rumus matematika kan jadi 2 orang penakut. Tapi kalau tambah satu penakut, itu jadi 2 pemberani. Jadi intinya kalau kita kerja bareng itu insya Allah. Jadi kami didukung teman-teman dari komunitas, termasuk siapa, Mbak Prita ini mitra terbaik yang sudah dipercaya oleh Perpustakaan Nasional. Ini bergerak, sudah senior di Jember. Terus yang kedua, kita kuatkan juga sarana dan prasarana, meskipun kondisi anggaran masih kurang mendukung.
3: Betul.
0: Tapi biasanya anggaran atau dana itu bukan nomor satu, tapi yang nomor satu itu kalau di rumus sosialisasi Perpus itu jangan sisitungnya. Apa katanya yang satu? Jadi kalau semuanya tergantung dana, nanti jadi hambatan. Wah, dananya kurang. Tapi yang satu itu sebetulnya adalah mindset kita. Jadi selama mindset masyarakat kita rubah dari yang tidak mementingkan literasi, jadi bagaimana supaya literasi itu membuat mereka bergerak maju, itu yang penting. Kalau sudah mindset dari semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, itu sudah bisa menyadari pentingnya literasi itu, insya Allah nanti bisa bergerak. Bacaan sisitung yang satu dari sebuah perubahan itu sebetulnya mindset, dan itu ada di literasi. Orang mau bergerak, orang mau berbuat, itu kan berpikir dulu. Saya mau apa. Jadi kalau yang dipikirkan itu baik, insya Allah. Baik, jadi ya, kita supply semuanya. Jadi kalau masyarakat butuh bacaan yang mau dibentuk cetak, ada di kantor dan kita distribusikan juga. Tapi kalau mereka apa namanya yang melewati gadget, yang diklik itu jangan sampai masyarakat yang tidak ada nilainya. Jadi contohnya kita buka perpustakaan digital kita, perpustakaan digital kita sosialisasikan. Jadi yang diklik betul-betul yang mengisi akal budi mereka. Jadi intinya itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser sebelum ke Mbak Prita sama Bu Mila lagi. Nah, kita dihadapkan dengan situasi kondisi tadi di mana dimention sama Pak Fatur bahwa ada keterbatasan anggaran. Nah, ini kan jujur bagi program-program ini kan hal yang fundamental, Bapak Ibu ya. Nah, ini menyikapi hal tersebut bagaimana? Dari Bu Shirley dulu.
4: Nah, kalau ini dari kegiatan ini, sebetulnya kegiatan ini murni kalau bagi kelurahan kami tidak ada alokasi anggaran untuk ini. Benar-benar ini adalah kegiatan bagi kami yang di kelurahan, adalah benar-benar ini adalah kegiatan sosial gitu. Tetapi tentunya ini mungkin insya Allah akan didukung oleh dari pihak UNED ya, yang bekerja sama dengan Dejanah Institute. Nah, kalau dari kelurahan kami siapkan SDM-nya atau audiensnya atau warga kami. Nah, itu yang bisa diberdayakan gitu.
1: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Bu Mila ya tadi ya, selaku ketua timnya ya. Ini kan tadi kan permasalahan anggaran ini kan cukup krusial ya. Bagaimana Ibu menyikapinya, Bu?
5: Boleh jujur. Jadi sebetulnya memang ini alhamdulillah mendapatkan salah satu bagian dari hibah BIMA dari Dikti Saintek. Akan tetapi sampai sekarang sebetulnya dananya pun belum cair. Jadi selama ini apapun seperti perangkat pembelajaran ataupun alat-alat yang dipersiapkan untuk kegiatan itu masih dalam proses talang menalang. Jadi sebetulnya memang betul lah seperti apa yang dikatakan Pak Fatkur tadi, ketika kita punya tekad yang kuat gitu, punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, di situ insya Allah semuanya pun bergerak. Jadi dari kakaknya Mbak Prita sendiri pun juga gak apa-apa, yang ini saya bantu dulu, yang ini jadi
3: barista kopinya.
5: Betul, barista kopinya
3: kan kerjasama.
5: Dari Mbak Pritanya dan dari kami juga, jadi betul-betul masih ini ya,
1: saling bahu-membahu ya. Karena tadi yang dicapai kan kita melihat bahwa programnya itu luar biasa ya, membentuk generasi ya.
3: Challenge.
1: Ya. Nah, mungkin Mbak Prita ada komen.
3: Kita kan harus punya kemampuan beradaptasi ya, sekaligus bertahan. Betul, sebagai WNI hari ini seperti itu ya Mas Willy. Iya, termasuk dalam melaksanakan program ini. Jadi kita yang pertama itu sudah alhamdulillah lolos ya, karena kita kami pernah mengajukan tuh 2 tahun lalu tapi nggak lolos, sudah lupa gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata pas di program ini tuh match kayak gitu. Jadi ini kayak jadi momentum lah ya, momentum untuk apalagi Juli ini hari anak ya, Juli nanti hari anak, lalu September kami masih lama ya, akan berakhir di September. September itu juga ada hari kunjung perpustakaan ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, hari kunjung perpustakaan dan juga milad 10 tahunnya Dejanah Institute. Jadi momentum untuk mengubah mindset, sosialisasi itu kata Pak Fatur tadi. Jadi gimana caranya orang tuh nggak alergi gitu sama literasi. Terus juga ada hubungannya dengan saya memakai baju rompi ini ya, yang selalu saya pakai kemana-mana. Ini adalah tugas saya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai individu saya terpilih dari sekian banyak orang, jadi ada 360 orang di seluruh Indonesia yang dia menjadi relawan literasi masyarakat atau RELIMA, perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari Perpusnas, untuk bisa menggerakkan literasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu juga pas waktunya dari bulan Juni ini sampai nanti sekitar Oktober. Jadi ini sama-sama, dan saya punya peran peran strategis juga sebagai ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, di mana itu bisa semuanya disinergikan gitu ya. Jadi insya Allah ya ayolah gitu, selama kita masih bisa punya semangat, kita bareng-bareng. Ya alhamdulillah dari Kelurahan Tegal Gede itu menyambut dengan baik ya. Jadi bisa, kemarin kita launching bertempat juga di Pendopo, Kelurahan Tegal Gede. Jadi mungkin bantuan gak hanya secara ini ya, materi berupa apa cash gitu ya, tapi juga bisa sumber daya yang lain kayak gitu.
1: Baik.
4: Selain, dan memang kalau di Kelurahan Tegal Gede, segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat, kami sangat menyambut baik. Begitu. Apalagi ini tanpa kami harus meminta ya.
3: Apalagi iya, datang sendiri.
4: Masih sangat-sangat antusias sekali untuk menyambut program-program yang seperti ini.
3: Iya, karena di lingkungannya kan Tegal Gede ya, Bu ya. Jadi
4: Tegal
3: harus
4: Gede
3: tahu
4: ini
3: gitu.
4: Unik, Mas.
1: Jadi, oh, gimana tuh, Bu?
4: Karena Tegal Gede ini sebetulnya bersebelahan dengan kampus ada UNED, ada Polije.
3: Banyak ya, Bu.
4: Banyak sekali kampus-kampus atau akademisi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan warga masyarakatnya itu sepertinya kurang untuk masalah literasi dan sebagainya. Masih masih kurang sekali.
3: Sebagian kecil mungkin
4: sebagian
3: ya, Bu ya. Yang sudah terliterasi gitu.
4: Iya, betul.
3: Sebagian kecil
4: sebagian
3: orang.
4: Kecil yang sudah terliterasi. Nah, ini makanya kami sangat menyambut baik sekali hal ini supaya apa? Tegal Gede itu tidak terlalu jauh mencoloknya ya dengan sebelah-sebelahnya ada kampus. Nah, harapan
3: ada
4: kami,
3: gap gitu ya.
4: Ada gap, ya betul ada gap. Jadi masyarakatnya ayo kita tingkatkan juga.
1: Akhirnya bisa mengimbangi juga ya.
4: Betul, betul.
1: Baik. Okay. Baik, Bapak Ibu kita tahan terlebih dahulu, kita akan rehat sejenak. Namun sebelum itu kita juga mengundang bagi pendengar RRI Sejauh Timur untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan komentar. Anda bisa menghubungi kami di 3 kanal. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304091 dan juga melalui komentar di live YouTube RRI Jember. Pendengar dan pemirsa RRI Sejauh Timur, kita akan rehat sejenak, masih tetap bersama kami di dialog interaktif berjaringan RRI Sejauh Timur.
8: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sini dulu.
3: Kenapa?
1: Rapat dulu. Ini, tengok ini. Ha.
3: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
1: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
9: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, masih bersama kami dalam dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur, di mana dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan dirilai melalui Pro 1 Surabaya, Pro 1 Semenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta SP Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga Pro 1 Tuban. Saya mengundang juga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi, memberikan pertanyaan atau komentar terkait program ini, di mana masih kita membahas mengenai generasi emas bersama kampung literasi Kaliurang. Saya ingin bergeser ke Bumila dulu. Bumila, sebenarnya tujuan atau output, tujuan dan output dari program ini apa ini, Bu?
5: Tujuannya, jadi tujuannya itu kan ada jangka pendek dan juga jangka apa untuk ke depan yang jangka jauh gitu, jangka panjang. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ini yang pasti tercipta budaya literasi dulu di apa namanya di masyarakat Kaliurang Tegal Gede. Lalu ini ada output gitu ya, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan itu kan kita harus memiliki output. Yang pertama, pendirian kampung literasi ini berdiri dulu nih, kayak kemarin sudah launching. Terus berikutnya kelas-kelas ini akan berjalan dengan baik, pesertanya datang aktif, antusias, dan juga bisa menerima pembelajaran ataupun kegiatan dengan baik seperti itu. Terus berikutnya ada taman bacaan masyarakat. Jadi Intijana Institute Library nanti juga akan menjadi kolaborasi dengan kampung literasi ini sebagai taman bacaan masyarakat yang menyediakan buku-buku, sumber belajar, ataupun akses-akses yang ingin adik-adik ini ya, adik-adik pelajari gitu, ada tersedia di taman bacaan masyarakat tersebut. Lalu juga ada evaluasi berbasis indeks literasi. Jadi ini kan ada evaluasi seperti apa sih keefektifan dari program kampung literasi ini untuk meningkatkan tingkat literasi dari peserta-peserta didik nanti gitu, seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi seperti biasa ya, karena memang kampus gitu, kami juga akan ada artikel luaran, artikel pengabdian masyarakat, video-video karya ilmiah juga nantinya seperti apa ya, dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti itu.
1: Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon yang sudah masuk ke bersama dengan kami, yakni Pak Joni. Selamat pagi, Pak Joni.
10: Selamat pagi, Mas Billy.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ya. Kepada narasumber.
10: Baik, boleh. Selamat pagi, Pak Fatur, Bu Sherly, Bu Mila, Mbak Rita. Ya.
3: Selamat pagi, Pak Joni.
10: Ya, begini, kita ini prihatin ya, karena data di UNESCO, masyarakat Indonesia ini minus literasi banget, rankingnya ke 100 sekian, ya budaya, tidak memiliki budaya membaca yang bagus, jadi minus literasi. Nah, saya ingin memberi input aja ya, bagaimana generasi kita menyongsong Indonesia Emas, itu lebih diberikan penguatan edukasi yang lebih masif ya, literasi di aspek politik, sosial, ekonomi, karena kita harus tahu betul bahwa pemerintahan kita ini belum betul-betul melaksanakan inklusivitas berbangsa, masih carut marut semuanya. Nah, kalau kita menginginkan, tadi Mbak Sabah bilang membangun rumah harus kuat pondasi dan sebagainya, dikuatkan dulu literasi terkait politik, karena politik kita tidak karu-karuan ya.
1: Baik.
10: Hanya dikuasai orang-orang tertentu aja. Saya rasa itu lebih yang dimasifkan edukasinya.
1: Baik.
10: Saya rasa itu, terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Baik, silakan ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu, mungkin Pak Faktur.
0: Iya, ya, terima kasih Pak Joni. Jadi itulah yang kita sebut rumus yang sering kita sosialisasikan. Apa katanya yang satu? Yang satu itu memang penting. Jadi dimanapun yang orang yang di depan, yang pertama itu, makanya kita setiap melakukan apa nama upaya pemberdayaan, pendampingan sebenarnya, kita rubah dulu niatan kita mau mau apapun, kita harus mulai dari cerdasnya dulu. Contohnya yang di dimensi politik tadi ya, setiap apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politiknya maupun tokoh apapun, tokoh di lapisan apapun, tokoh keagamaan, orang yang nomor satu ini harus benar dulu. Termasuk benar dari cara berpikirnya. Kita di setiap media sosial kita, kita tidak lupa, ayo, ayo kembali cerdaskan dulu apa yang mau kamu berikan untuk masyarakat, apa yang mau kamu lakukan. Jadi kita itu gudangnya informasi, apa namanya, perpustakaan contohnya, adalah tempat untuk, bukan untuk membaca saja, untuk belajar, belajar seumur hidup. Jadi kalau masyarakat tidak mau belajar dari apa yang lemah selama ini, apa yang kurang selama ini, ya itu tetap aja di situ-situ aja. Makanya kita upayakan bagaimana menyadari masyarakat itu, termasuk tokoh-tokohnya yang satu ini, yang di depan ini. Kalau perpustakaan dianggap sepele atau masalah salah literasi ini tidak dianggap, ya nanti apa jadinya? Indonesia dulu kan bisa dijajah oleh kaum penjajah beratus-ratus tahun karena kebodohannya itu. Jadi yang satu itu dari seseorang kan manusia aja, Pak, bapak pertama kita diunggulkan oleh Yang Maha Kuasa dari makhluk lainnya karena yang satunya itu tadi.
3: Oh, Rasulullah Muhammad.
0: Iya, enggak, Nabi Adam itu dulu diunggulkan dari masa apa? Dari makhluk Allah lainnya kan, karena dia tahu. Dia mempunyai akal. Jadi akal ini kalau tidak diisi, hanya diisi apa, klik-klik yang tidak ada nilainya, hanya game atau hanya yang hura-hura aja. Tidak diisi ngekliknya itu tidak ngambil nilai pendidikan, nilai informasi yang sesuai untuk kehidupannya.
1: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Mbak Prita. Mbak Prita tadi kan menyikapi tantangan yang ada ya, Mbak ya. Program-program apa Mbak yang sudah disiapin secara spesifik untuk di wilayah Tegal Gende?
3: Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kampungliterasi.kaliurang ya, buat pendengar semuanya. Memang belum kita upload, jadi H-7 atau H-5 ya maksimal, biar kerasa vibesnya gitu. Jadi untuk pertama nanti kita ada kelas teknik fotografi ya, untuk bisa mendokumentasikan foto jurnalis ya, di sekitar kita itu ada fenomena apa dan sebagainya. Tentu di situ ada literasi politik yang tadi Pak Joni bilang. Jadi bagaimana kita bisa memotret itu menjadi sebuah karya, sekaligus menumbuhkan nalar kritis kita gitu. Kemudian ada kelas-kelas tadi ya, memilah sampah organik, anorganik, senyawanya apa, itu bagian Bumila dan kawan-kawan. Literasi finansialnya, kalau dijual nih dapat berapa ya, sampah menjadi berkah itu gitu, itu juga literasi. Jadi tidak melulu membaca dan menulis aja gitu ya. Dan juga ada literasi digital, bagaimana ntar kita bisa bikin videografi yang bagus. Terus bagaimana juga numeriknya ya, ditimbang dalam sehari kita tuh tiap orang menghasilkan sampah berapa, kayak gitu. Itu ada banyak, ada sekitar berapa kegiatan ya? 10 apa ya?
0: 9.
3: 9 ya Pak?
5: 9
3: baterainya hafal ya. Iya, 9. 9 kegiatan.
5: Belum termasuk launching dan gebiar literasi.
3: Nah, di akhir ada gebiar literasi, jadi harapannya karya-karyanya itu nanti 9. Bisa dipamerkan ya.
5: Betul.
3: Ada kewirausahaan barista kopi itu diukur suhunya, kopi apa yang terbaik dan sebagainya itu banyak sekali ya. Seru deh pokoknya gitu. Jadi beda dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan mungkin sedikit nambahin Mas Willy ya.
1: Silakan.
3: Tadi Pak Fatur kan bilang tergantung yang nomor satunya. Nah, saya sebagai relima itu kan punya tugas advokasi kepada pemegang kebijakan, dunia usaha, dunia industri, Dudi, maupun komunitas secara luas gitu. Ini tahun kedua saya menjadi relima. Di tahun pertama 2025 sudah saya lakukan. Waktu itu kepala diskusipnya kan berganti ya Pak ya, dengan yang sekarang. Nah, saya harus kenalan lagi nih. Literasi di Jember seperti ini Pak, bla bla bla gitu. Nah, kita ada rencana untuk bisa naik ke Gus Fawaid dalam hal ini untuk bisa mengharuskan literasi ini menjadi arus utama dalam pembangunan Kota Jember. Tentu nggak hanya dari kami yang ada di sini Kampung Literasi, tapi juga mengajak teman-teman komunitas yang bergerak di lintas literasi yang diwadahi di Periuk Kata ya. Ada komunitas Sekolah Sastra Anak Jember Book Party, Mara Baca itu kan sedang hype sekarang di Jember ya, anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya hal yang potensi kalau tidak dipandang sebagai sesuatu momentum itu bisa jadi potensial loss gitu. Dan angka IPLM kemarin saya di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu terbaik senasional IPLM-nya ya Pak ya. Mungkin untuk di Jember masih kurang, tapi di Jawa Timur terbaik senasional Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dan terakhir Gus Fawaid, dulu di awal-awal saya pernah lihat postingannya di Pemkab Jember, itu penuntasan angka buta huruf tercepat. Nah itu kan berarti sudah ada basic ya, yang tinggal dikembangkan. Gak cukup dengan tuntas buta aksara, tapi gimana kita bisa mengembangkan gitu.
1: Baik.
5: Boleh saya menambahi, jadi di sini itu nanti seperti yang tadi sempat terputus ya, ada tujuan jangka panjangnya. Jadi misalkan model ini bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Jember ataupun kabupaten-kabupaten lain gitu. Nah, otomatis ini kan akan memberikan budaya yang baik gitu ya. Dan juga kelompok relawan, kelompok komunitas itu mereka punya ide, oh ternyata seperti ini. Bahkan mereka bisa juga mengembangkan yang jauh mungkin lebih baik, lebih kreatif, untuk terus meng-encourage gitu ya tingkat semangat literasi dari masyarakat seperti itu.
1: Baik, karena ini mengingat waktunya juga sudah mepet ya kan. Mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan singkat saja dari mungkin dari Pak Faktur dulu.
0: Iya, kalau kita mau berubah, mulailah dengan berliterasi, karena di situ kita bisa merubah segalanya, mau apapun. Iya, silakan apa namanya, silakan untuk literasi seluas mungkin, selengkap mungkin, dan untuk semuanya, untuk bisa kita, keluarga maupun untuk masyarakat,
1: agar bisa berinteraksi dengan baik.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser ke Bu Shirley. Silakan Bu Shirley, kesan, pesan dan harapan.
4: Kampung literasi ini saya harap nantinya juga berjalan secara berkesinambungan terus menerus, karena dengan adanya Kampung Literasi Kaliurang di Tegal Gede ini juga merupakan wujud dan nyata dan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan juga sejalan dengan visi misi dari Bupati Jember Gus Fawaid untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing dan berkarakter. Mari kita dukung bersama gerakan literasi ini, karena dari masyarakat yang gemar belajar akan lahir nantinya generasi emas yang membawa kemajuan bagi Jember dan Indonesia.
1: Baik, terima kasih Bu Shirley. Ini terakhir yang pamungkas, saya mulai dari Bu Mila dulu. Silakan Bu Mila.
5: Oke, jadi tadi itu kan sudah disampaikan harapan-harapan dan tujuan-tujuan. Saya pun juga sudah menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan dengan pantun saja, boleh ya Kak?
1: Boleh, silakan.
3: Dicakepin Kak?
5: Dicakepin. Cakep, cakep. Dari Tegal Gede menebar cahaya.
1: Cakep.
5: Bersama Kampung Literasi membangun cita-cita.
1: Cakep.
5: Literasi tumbuh melalui kerjasama.
1: Cakep.
5: Harapannya generasi emas bukan generasi cemas Indonesia.
1: Terima kasih. Baik, Mbak Prita, terakhir ada yang ingin disampaikan?
3: Terakhir, harapannya semoga ini bisa jadi contoh ekosistem belajar ya, yang bertumbuh di Jember, dan tidak hanya berhenti di program ini, tapi bisa sustain berkelanjutan. Dan kalau misalkan literasi itu tidak cukup dengan undang-undang perpustakaan ya Pak ya, nah undang-undangnya dari Allah aja Pak, Iqra gitu. Jadi bacalah, nah udah itu, kita coba replikasikan ke kehidupan sehari-hari.
1: Oke, baik, terima kasih atas semua narasumber yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih kepada Bu Shirley, Bu Mila, Mbak Prita,
3: Mbak Fatur.
1: Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
3: Siap.
1: Baik, pendengaran pemirsa RRI Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa berdampak bagi kita semuanya, bagi generasi muda saat ini yang memang kita sadar bersama bahwa tantangannya sudah gak kecil lagi. Makanya kita perlu sama-sama bekerja sama, kita perlu kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, komunitas, dan juga masyarakat, agar minat baca literasi ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Gia, Febri, dan juga Anis pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan ya, Jember Menyapa dari Pro1 RRI Jember, kembali di Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di hari Kamis. Kita ada di 18 Juni 2026. Anda bisa mendengarkan dan juga memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan juga aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Sumenepnet. Kami buka line telepon di Halo RRI 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA kami di 0811334510. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi, kemudian juga sudah ada yang mendapatkan solusi bersama terkait apa yang Anda adukan, keluhkan, ataupun informasi yang Anda bagikan. Baik, saya terlebih dahulu akan

0: mengajak Anda untuk mereview yang sudah terjawab. Ini apa yang disampaikan oleh Bu Nur Inayah di Pangarengan Sampang dan juga Pak Bahri di kawasan Sampang yang mengharapkan menu MBG makan bergizi gratis lebih bervariasi. Dan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Sudarmanto, Sekretaris Satgas MBG Sampang. Nah, di layar YouTube Anda kami juga tampilkan sajian informasinya di rri.co.id. Jadi Anda juga bisa mengunjungi website rri.co.id, kemudian bisa mereview lebih lengkap lagi apa yang disampaikan oleh narasumber terkait masukan yang disampaikan oleh Bu Nur Inayah dan juga Pak Bahri. Selanjutnya, beberapa hal yang sempat masuk melalui telepon, misalnya dari Pak Supriyadi di kawasan Braji Sumenep tentang jaringan provider, ini juga sudah diteruskan kepada pihak terkait. Dan di hari Selasa lalu kita update, beliau langsung menurunkan petugasnya untuk kemudian memfollow up apa yang disuarakan, dan nanti kita semoga bisa terhubung untuk ngobrol langsung bersama dengan provider yang dimaksud oleh Pak Supriyadi di Braji. Adapun juga hal-hal lain nanti kita update bersama dengan redaksi. Ya, di redaksi ada rekan Faisal Warid, produser, pengarah acara Supriyadi, gatekeeper di Sumenep ada Andi Jo Purnomo, kemudian di Sampang ada rekan Alvin Wari. Di tim RRI Net kami ada Nuril dan juga Zaini, kemudian di teknik kita bersama dengan rekan Fikur dan juga Dita dan Mukhlis di Sampang. Baik, kita menuju redaksi terlebih dahulu, ada Yadi dan Alvin, selamat pagi.
1: Ya, pagi Ais.
2: Selamat pagi Ais. Menjelang siang ya.
0: Menjelang siang, Alvin dan juga Yadi. Masih belum begitu siang juga sih, tapi mungkin panasnya sudah mulai terasa ya.
2: Vitamin D, Ais.
0: Gimana, Alvin?
2: Kan vitamin D.
0: Oh, vitamin D, siap. Vitamin D itu penting sih untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya, terutama di cuaca yang peralihan seperti saat ini. Cuaca di sana seperti apa, Alvin?
2: Cerah ya, jadi saat ini yang berjemur kaya dengan vitamin D, Ais.
0: Yang tidak berjemur?
2: Ya, intinya pakai sunblock, jangan lupa ya.
0: Iya, betul. Baik. Alvin, ada hal apa yang masuk ke redaksi Sampang?
2: Jadi sambil menunggu beberapa keluhan dari publik, pada hari ini kita juga akan melanjutkan keluhan di Halo RRI sebelumnya. Salah satunya soal keluhan air di Jalan Keramat yang kata Ibu Latifa ini kotor dan berbau. Nanti kita simak jawabannya bersama dengan Pak Maruf selaku bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang.
0: Baik, di hari Selasa lalu Pak Maruf ini belum bisa mengkonfirmasi karena sibuk dan dijadwalkan hari ini. Jadi kita akan coba untuk menghubungi, begitu ya Alvin?
2: Betul.
0: Ada lagi Alvin yang masuk ke redaksi?
2: Sementara untuk terkait dari keluhan trotoar, kita masih mencoba berkomunikasi ya dengan Dinas PU. Sampai saat ini kita masih belum bisa berhasil berkomunikasi dengan beberapa pejabat terkait.
0: Baik, ini kan area trotoar yang dimaksud juga tidak jauh dari kantornya ya, RRI betul. Sampang begitu ya.
2: Di depan
0: ini kalau ini. Baik, kalau diamati bagaimana Alvin? Apakah ada perubahan belakangan ini atau
2: masih belum ada
0: yang tambah parah? Belum ya. Baik. Kita akan coba terus ya untuk mengkonfirmasi apa yang disuarakan oleh pendengar di kawasan Sampang. Dari Bangkalan?
2: Dari Bangkalan sejauh ini masih belum ada.
0: Baik, kita masih menunggu ya. Silahkan pendengar dan juga pemirsa untuk wilayah Bangkalan dan juga Sampang bisa menghubungi Alvin di redaksi Sampang di 323554. Terima kasih Alvin, saya lanjut ke Yadi. Yadi.
1: Iya, Ais.
0: Iya, silahkan Yadi, update-nya.
1: Iya, untuk update di Halo RRI hari ini kita akan fokus kepada PR-PR yang sebelumnya dulu ya.
0: Iya, siap.
1: Ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh pendengar, diantaranya ini Pak Supriyadi, Braji Sumenep, namanya sama ya dengan saya.
0: Ini pendengar setianya Pro 1.
1: Ini mengenai jaringan XL maupun Telkomsel di daerah saya, internetnya kurang baik, kendalanya apa ya? Ya, ini juga akan kita bahas nanti dengan pihak terkait, termasuk juga kapan datang jadwal kedatangan jamaah haji Sumenep. Dan apakah kedatangannya dalam satu hari atau dipisah menjadi beberapa hari ini pertanyaan dari Pak Saiful Sumenep. Ini juga kita sudah konfirmasi kepada pihak terkait pada beberapa hari sebelumnya, Ais, dan semoga hari ini juga bisa on air. Baik. Yang pertama, yang kita sudah buat janji, ini dengan Raka Argiansa, Teritori Mobile Consumer Business Pamekasan Sumenep. Ini untuk yang Pak Supriyadi dari Pereci tadi.
0: Ya.
1: Dan sedangkan untuk yang menanyakan tentang jadwal kedatangan haji, kita akan melakukan konfirmasi dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sumenep, Bapak Ahmad Halimi.
0: Ya.
1: Begitu, Ais.
0: Baik. Kemudian masalah ini, Adi, yang pendaftaran online untuk kunjungan ke rutan?
1: Iya.
0: Ya, sebentar. Kita terkendala dengan audio ya, Di. Belum terdengar suaranya dari redaksi.
1: Ya, sudah baik. Terdengar suara merdu saya?
0: Wah, merdu sekali ini. Silakan Pak Yahya di Sumenep yang tadi menyampaikan, yang kapan hari ya, menyampaikan ya, pertanyaan.
1: Ya, ini mengenai berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan ke Rutan Sumenep. Ini seperti apa proses pendaftarannya? Kita juga akan konfirmasi, namun di dua kali Alor RRI ini masih Kepala Rutan Sumenep masih ada kegiatan terus, tapi kita coba terus konfirmasi, Ais.
0: Baik.
1: Untuk minta waktu memberikan konfirmasinya, kejelasan mengenai seperti apa sih pendaftaran kunjungan secara digital untuk di Rutan Sumenep.
0: Baik, siap. Ditunggu update-nya terus ya, Di.
1: Okay.
0: Dan terima kasih rekan Yadi dan juga Alvin yang sudah update dari redaksi Sumenep maupun Sampang. Pendengar dan juga pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa langsung telepon ke redaksi kami. Sekali lagi, Anda bisa hubungi redaksi Sumenep maupun Sampang. Untuk Sumenep, Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328. Untuk Sampang di 323554 kode area 0323. Anda juga bisa manfaatkan WA kami, WA Halo RRI di 0811-3345-101. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik saat rezim berganti. Di masa Orde Baru, Teuku Markam dituduh sebagai PKI dan terlibat kasus korupsi. Tanpa ada bukti dan peradilan, ia dipenjara, aset-asetnya disita negara. Dan hidup yang pernah penuh kemilau berubah menjadi sunyi dan kehilangan. Ironisnya, emas yang ia sumbangkan tetap bersinar. Sementara nama Teuku Markam perlahan tenggelam dari ingatan bangsa. Tak ada plakat, tak tertulis di monumen, tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markam sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bisa bergabung tentu saja di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang, dan WA kami juga bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda, bisa voice note, bisa foto, video dan lainnya pendengar dan juga pemirsa di 0811-3345-101. Kita menuju redaksi Sampang untuk update dari Alvin Nuari. Alvin.
2: Ya, Ais.
1: Ya, jadi, silakan Alvin.
2: Kita baru saja mendapat keluhan dari salah satu masyarakat, yakni dari Bapak Rijal di Banyuates.
1: Ya.
2: Jadi melalui via WA, beliau ini menyebut ingin mendapatkan info yang lebih jelas soal bantuan obat hama dari Disperta, apakah gratis atau dikenakan biaya. Dalam hal ini obat hama untuk tanaman tembakau. Dan kita juga baru saja mengkonfirmasi kepada Kepala Disperta KP Sampang, Bapak Siono. Jadi beliau lewat pesan suara ini memberikan jawaban terkait dari klon ini. Kami sebenarnya coba bernego tadi ya untuk melakukan dialog, tapi beliau katanya ada kegiatan di pendopo, begitu Ais.
1: Oke, baik. Dan untuk PDAM Sampang kabarnya juga sudah mendapatkan konfirmasi, ya, Alvin?
2: Ya, betul. Jadi kita juga sudah mendapatkan pesan suara dari Bapak Ma'ruf dari bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Kita sudah mendapatkan voice note terkait dari tanggapan beliau soal keluhan air di Jalan Keramat yang katanya kotor dan juga berbau.
1: Baik, jadi dua-duanya dikonfirmasi by voice note begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, kita putarkan terlebih dahulu kalau begitu sesuai dengan antrian ya.
2: Ya.
1: Untuk yang PDAM dulu barangkali apa yang disampaikan oleh Ibu Latifah yang kemudian di Jalan Keramat ya?
2: Kalau ya, tidak betul, sama, di Jalan Keramat.
1: Ya, beliau mengeluhkan soal kualitas air PDAM selama beberapa waktu terakhir yang keruh dan juga bau, kata beliau. Nah, kita akan mendengarkan sesuai dengan yang Alvin sampaikan tadi, langsung dari Bapak Muhammad Ma'ruf ya, bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Voice note berikut ini.
3: Waalaikumsalam warahmah. Jadi memang betul, Mbak, aliran kami pelayanan di sektor selatan yang teraliri dari sumur baru-baru itu memang tidak layak konsumsi. Hanya layak untuk MCK dan itu sudah pernah dibahas di aula Pemkab yang dipimpin Pak Sigda dan waktu itu juga dihadiri perwakilan dari RT RW yang terdampak, ada dari Polsek dan Dim Kota, Peramil Kota, Pak Camat, dari Pemkab, PDAM, PUPR, ya ada Pemda, semuanya lah. Nah, membahas tentang ini. Nah, karena kondisi alam, nah di situ disepakati karena masyarakat tidak mau ketika sumur bor itu kita berhentikan, tidak ada pelayanan. Jadi ada kesepakatan bahwa itu tetap operasi, pelanggan tetap menerima pelayanan dengan kondisi air MCK itu layak MCK, tapi dikenakan tarif minimum. Berapapun dia makainya, kenanya beban, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Sembari PDAM dan Pemkab mencari titik-titik sumber baru sebagai pengganti sumur produksi di ruh baru begitu, Mbak.
3: Ada tambahan sedikit, Pak. Jika pelanggan sudah tidak mau menjadi pelanggan PDAM karena kondisi air, monggo silakan datang ke kantor PDAM untuk pengajuan tutup sementara, tidak dikenakan biaya. Dan jika nanti dia berkenan untuk dibuka kembali karena merasa airnya sudah bagus, silahkan datang kembali ke kantor untuk dilakukan buka kembali. Itu pun juga tidak dikenakan biaya sepeser pun. Kecuali waktu kita tutup sementara dia memberi tunggakan, maka harus menyelesaikan tunggakan tersebut. Demikian Mbak, terima kasih.
1: Baik, ya terima kasih banyak untuk tanggapannya dari Bapak Ma'ruf. Ya, Bapak Muhammad Ma'ruf dari bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Jadi yang menjadi faktor utama ini soal sumbernya ya Alvin ya?
2: Ya, betul. Dan tadi sudah ditekankan ya kalau air di daerah itu untuk MCK, barangkali ada yang masih belum paham, MCK itu adalah mandi, cuci, dan kakus itu, Ais.
1: Baik. Jadi tadi juga disampaikan kalau memang sudah tidak berkenan untuk dengan kualitas air yang sampai saat ini masih butuh proses perbaikan, ini berarti pelanggan secara gratis boleh menutup langganannya begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Selanjutnya Alvin?
2: Selanjutnya kita...
1: Ada update lagi?
2: Tidak ada ya. Kita coba menyimak jawaban dari Kepala Dinas Pertanggapan Sampang Bapak Siono selaku kelanian tadi.
1: Baik, kita selanjutnya.
5: Yang kedua, kalau memang ada serangan hama penyakit, kita juga siap dengan pestisida cadangan. Sehingga petani hanya modal lapor aja, nanti ini obat-obatan akan kita berikan secara gratis. Tanaman yang ada ini nanti kita juga memperhitungkan untuk bisa melakukan pengamanan produksinya. Artinya pertumbuhan pertanaman ini akan tetap kita ikuti.
1: Baik. Ini pernyataan dari Kepala Disperta KP Sampang, Pak Suyono, begitu ya Alvin ya?
2: Ya, tadi ditekankan kalau obat hama ini dipastikan gratis ya. Tadi juga sempat beliau melanjutkan via chat jika masyarakat bisa melaporkan jika ada oknum-oknum nakal yang tentunya meminta biaya terkait dari bantuan obat hama untuk tanaman tembakau ini, Ais.
1: Oke, baik. Ya. Baik. Jadi seperti itu bisa mengajukan langsung, ini bisa melalui Gapoktannya berarti ya, Alvin ya.
2: Bisa salah satunya itu.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Alvin. Saya menuju redaksi Sumenep bersama dengan Yadi. Yadi, silakan.
6: Iya, Ais.
1: Ya, silakan Yadi.
6: Dan untuk mengenai hal-hal yang ditanyakan pendengar khususnya mengenai jadwal kedatangan haji, saat ini kita sudah tersambung nih Ais dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sumenep Bapak Ahmad Halim yang sudah bersama kami di jalur telepon Ais.
1: Baik, kita langsung sapa beliau untuk menjawab pertanyaan dari Pak Saiful ini ya berarti ya dia.
6: Iya, betul.
1: Baik, yang menanyakan jadwal kedatangan atau kepulangan dari jamaah haji Sumenep. Terima kasih Yadi, saya sapa Bapak Kiai Haji Ahmad Halimi, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Pak Kiai.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih sudah berkenan di tengah kesibukannya Pak Kiai untuk menjawab pertanyaan dari warga yang masuk di Halo RRI. Pak Kiai, sehat ya kabarnya?
7: Alhamdulillah ya Mbak.
1: Alhamdulillah, baik. Nah ini untuk jadwal kedatangannya, fixnya kapan dan bagaimana pembagiannya Pak Kiai untuk para jemaah haji asal Sumenep?
7: Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk jemaah haji Sumenep, insya Allah yang terbagi menjadi 4 kloter besar itu, kloter 77 itu akan tiba di bandara tanggal 21 Juni hari Ahad jam 18.50. Kemudian masuk asrama jam 8 malam. Diperkirakan sampai di Sumenep itu kloter 77 tanggal 22 Juni jam 2 dini hari. Jadi malam Senin dini hari. Kemudian yang kloter 78 itu insya Allah sampai di Sumenep dijadwalkan hari Senin juga, tapi jam pagi, jam 5.40 setelah subuh. Kloter 79 menyusul jam 8 paginya. Yang paling terakhir kloter 81 insya Allah sampai di Sumenep diperkirakan jam 14.45. Jadi jam 2 lewat 45 siang.
1: Baik, jadi semuanya datang di satu hari, cuma beda waktu begitu ya Pak Kiai?
7: Ya, insya Allah nyampenya di Sumenep itu satu hari, mulai jam 2 sampai berakhir jam 2.45 siang.
1: Baik, di hari Senin.
7: Hari Senin tanggal 22 Juni.
1: Iya. Baik, persiapan untuk penyambutannya seperti apa, Pak Kiai?
7: Kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten karena sebagaimana amanat undang-undang bahwa pemerintah kabupaten yang menangani tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Mm-hmm. Insya Allah nanti pada waktu penjemputan akan berangkat dari Kabupaten Sumenep mm-hmm. secara bergiliran yeah. masing-masing kloter. Dan nanti jamaah yang datang itu akan disambut sebagaimana mereka berangkat dulu di Panglekur, Pak.
1: Langsung disambut di Panglekur. Baik. Ya. Ya, kemudian untuk koordinasi rapat dengan pihak-pihak terkait sudah selesai atau masih berproses, Pak Kiai?
7: Kalau secara informal sudah, tapi mm-hmm. secara formal insya Allah nanti siang ini akan ada rapat dengan mm-hmm. pihak kementerian Pemkab.
1: Baik, ditunggu update-nya dari hasil rapatnya bersama dengan Pemkab, Pak Kiai. Kemudian mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada para masyarakat ini yang ingin menyambut para jemaah haji kita.
7: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyambut jemaah haji tetap dengan sikap tawadu, sikap sederhana. Diharapkan jangan mengganggu pengguna jalan yang lain, mm-hmm. karena orang yang datang dari haji yang kita harapkan itu doanya, mudah-mudahan doa mereka karena mereka masih mendapat barokah dua tanah haram, mudah-mudahan bisa mendoakan kita juga. Yang kedua, kami harap jemaah haji bisa menjaga ketertiban juga dan juga bisa menjaga kemabruran hajinya setelah pulang dari Makkah dan Madinah.
1: Baik, amin. Semoga yang menjadi harapannya dan juga himbauannya bisa terwujud dengan baik ya Pak Kiai. Dan semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar, aman, dan juga mendapatkan keberkahan. Sekali lagi terima kasih di tengah kesibukannya Pak Kiai sudah berkenan di Halo RRI. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian konfirmasi dari Kepala Kemenhaj Sumenep Bapak Kiai Haji Ahmad Halimi. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Yadi.
6: Iya,
1: Ais. Ya, mungkin yang perlu kita garis bawahi, tadi ada 4 kloter yang dijadwalkan datang di satu hari yang sama. Dimulai dari jam 2 dini hari sampai 2.45 atau 14.45 ya lebih tepatnya tadi ya.
6: Iya.
1: Di betul. Hari Senin nanti, 22 Juni. Baik, ada lagi update dari redaksi Yadi?
6: Iya, ini kita juga upayakan untuk melakukan konfirmasi dengan Pak Raka Argiansah, AIS, ini teritori Mobile Consumer Business Pamekasan Sumenep
1: yeah.
6: untuk Telkomsel. Namun sejauh ini belum ada respon, namun tetap kami upayakan dan juga kepada Pak Supriyadi ya di Bereci, kita juga ingin tahu seperti apa update terbaru
1: yeah.
6: mengenai kondisi jaringan di sana, apakah sudah normal ataukah masih ada kendala yang dirasakan. Dan ini yang dirasakan hanya untuk Pak, apa yang digunakan Pak Supriyadi atau juga masyarakat di Bereci ini juga perlu kita
1: perkaya informasinya ya.
6: Ya betul, kita juga ingin tahu dan update terbarunya seperti apa, Ais.
1: Baik, terima kasih ya Di, ditunggu juga untuk update-update lainnya yang masuk ke redaksi, baik itu yang menjadi keluhan aduan maupun informasi dari pendengar dan pemirsa. Terima kasih ya Di, dan pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama Halo RRI, kita menuju sesi terakhir yang setelah yang berikut ini.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pri? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Hey, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Sesi terakhir dari Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita akan update bersama rekan Alvin dan Yadi kembali pendengar di redaksi Sumenep dan juga Sampang. Untuk yang terakhir begitu ya, sebelum nanti... Tapi sebelum itu saya juga ingatkan, Anda masih ada waktu di sesi terakhir ini. Anda bisa manfaatkan beberapa menit ke depan untuk menelpon di 662317 ataupun juga di 323554 dan juga melalui WA di 0811-3345-101. Baik, saya menuju redaksi kembali bersama rekan Yahdi dan juga Alvin. Ya, Alvin,
3: sejauh ini
2: dari Sampang dulu, silakan.
3: Sejauh ini masih belum ada ya. Kita ya. Juga masih mencoba berkomunikasi dengan pihak PU terkait dari trotoar, tapi sampai saat ini belum berhasil.
2: Ais. Baik, untuk masalah PDAM dan juga tadi yang ditanyakan soal pestisida atau obat hama begitu ya, tadi sudah tuntas ya berarti Alvin ya, tidak ada lagi keluhan yang masuk?
3: Betul, tidak ada, dan tentu sedikit mengulas dari statement Kepala Disperta KB Sampang, Pak Siono, jika memang program dari obat hama gratis ini itu beliau menyatakan demi perputaran ekonomi dari tanaman tembakau di Sampang ini stabil. Jadi itu adalah salah satu upaya dari Pemkab Sampang melalui Desperta dalam memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau khususnya di Kabupaten Sampang, begitu Ais.
2: Baik ya, terima kasih Alvin.
3: Oke.
2: Dan saya lanjutkan menuju rekan Supriyadi. Yadi.
4: Ya, Sumenep. Ais.
2: Ya, silakan
4: dari Sumenep, memang beberapa kali kita upayakan melakukan konfirmasi ke Pak Raka ya, namun informasi terbaru yang kami terima, beliau sedang ada rapat, sehingga tidak bisa ditinggalkan, dan untuk on air bersama RRI juga kita nanti jadwalkan ulang. Namun juga saya ingatkan lagi kepada Pak Supriyadi, kita juga butuh informasi update terbaru mengenai kondisi jaringan provider di wilayah Bereci. Dan berikutnya yang masuk ke redaksi AIS ini dari Pak Endra Cipta. Ini mengirimkan voice note yang menanyakan tentang kondisi tentang tembakau. Karena memang di wilayah Kabupaten Sumenep saat ini sudah memasuki masa tanam nih. Dan apa saja yang ditanyakan, kita bisa putar voice note dari Pak Endra Cipta.
2: Baik, kita dengarkan dulu Pak Endra Cipta di Pandian Sumenep.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Endra Cipta ingin menyampaikan banyak pertanyaan para petani, terutama petani tembakau. Karena dengan adanya hujan kemarin lusa, itu banyak petani yang tembakaunya, tegalannya atau ladangnya sudah terendam air karena ada hujan. Banyak para petani ya ingin menanyakan melalui saya ini, kapan kemarau yang benar-benar kemarau dimulai, karena bapak dan ibu tani menanam tembakau tidak khawatir. Apakah masih ada akan ada hujan ke depannya? Untuk RRI dan BMKG mohon klarifikasinya. Matur salangkong, Hendra Cipta menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong juga ya Pak Indra Cipta, sudah menyampaikan keluhan dari petani begitu ya.
4: Oke.
2: Oke, baik.
4: Dan ya, yang saya dengar barusan ternyata Pak Indra Cipta ini aktif ya.
2: Iya betul.
4: Juga mendengarkan Halo RRI.
2: Beliau jadi voice note sambil dengerin Halo RRI. Sambil dengerin.
4: Suaranya bocor Pak Indra Cipta.
2: Waktu kita ngobrol ya kayaknya tadi. Tapi luar biasa sih apa yang disampaikan beliau ini, barangkali juga mewakili para petani ya, kan tadi ya kata-katanya. Betul. Yang sebelumnya juga sempat kita bahas ya dia, soal cuaca, kemudian juga soal petani tembakau kita ya, yang di Sumenep Penyapa sudah ada belum ya
4: di Sumenep Penyapa
2: sebelumnya?
4: Hari Senin ini jadi pembahasan.
2: Oh begitu,
4: wah. Okay. Jadi ya, para pendengar juga bisa mengikuti Sumenep Penyapa hari Senin depan untuk mengetahui seperti apa hal-hal yang diharapkan para petani dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan petani dan juga kemajuan tembakau di Kabupaten Sumenep, terutama secara luasnya di Madura, Ais.
2: Mbak, ini nggak janjian tapi bisa kebetulan ya?
4: Tidak janjian tapi kebetulan.
2: Berarti menjadi keresahan dong, ya, ya, yang kita tangkap begitu ya.
4: Betul,
2: di redaksi.
4: Dan sehingga ini juga kita perlu angkat, karena ini betul berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan tembakau di Madura ini bukan hanya sebagai komoditi pertanian, namun juga menjadi bagian dari budaya
2: simbol
4: bagi masyarakat,
2: ya?
4: Simbol.
2: Baik, ya, sedikit mirip dengan kampung halaman saya juga ya, meskipun lebih okay Madura sih memang. Baik, ya Yadi, okay, ada lagi Yadi?
4: Sementara itu, dan apa yang disampaikan Pak Indra Cipta juga perlu kita tindak lanjuti, Ais, atau nanti kita akan putar perbincangan kami yang berkaitan dengan
2: Jawabannya,
4: jawabannya berkaitan dengan tembakau yang sudah kita putar beberapa edisi yang lalu.
2: Iya, boleh promo dikit Sumenep Penyapa jam berapa ya di?
4: Sumenep Penyapa ini dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Jadi para pendengar, pemirsa RRI bisa mengikuti siaran Sumenep Penyapa melalui Pro 1 dan juga channel YouTube RRI Sumenep Net.
2: Iya. Baik, karena Yadi sudah promo, saya juga tanya mau Alvin. Alvin mau promo apa dari Pro 1 RRI Sampang? Silakan Alvin, mungkin ada yang menarik untuk tidak boleh dilewatkan pendengar dan juga pemirsa ini, Alvin.
3: Sama ya, di sini kita juga punya program tersendiri, Sampang Menyapa jam 8 setiap weekday ya. Itu aja, Is.
2: Oke, siap. Sama-sama promo Sumenep Menyapa ya. Baik, sehat-sehat terus rekan-rekan yang bertugas. Okay, terima kasih Alvin dan juga Yadi. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa untuk Anda yang mampir di YouTube, di subscribe dulu. Yang belum like, komen, dan share juga mohon bantuannya untuk dilakukan sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari tayangan kami. Akhirnya saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa besok Halo RRI-nya libur karena sudah hari ini ya. Dan untuk pekan depan kita akan kembali pada jadwal awal yaitu Senin, Rabu, dan juga Jumat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcun, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobana dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12, Samling Malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Miga Cuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859 541804 504 50.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sampang. Jumpa lagi bersama saya Ira dalam program Kita Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenal tradisi To'oto. Dan sedikit informasi yang saya dapat pendengar dan juga pemirsa bahwa tradisi To'oto merupakan salah satu warisan budaya yang syarat akan nilai solidaritas di kalangan masyarakat Madura. Untuk menggali lebih dalam mengenai makna, prosesi, dan juga mungkin pergeseran nilai dari tradisi ini, juga kami sudah terhubung bersama dengan narasumber Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo SPD MPD MM CNS. Beliau adalah seorang budayawan Sampang yang akan menjelaskan lebih mendalam mengenai topik kita siang hari ini, yakni mengenal tradisi To'oto. Assalamualaikum Pak Bustomi. Mungkin bisa diklik dulu Pak suaranya di handphonenya Bapak. Mic-nya di-onkan dulu Pak. Ya. Halo. Belum terdengar Bapak? Baik, mendengar kami masih menunggu suara dari Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoya SPD MPD MM CNS yang akan berdialog bersama dengan RRI Sampang di program Kita Indonesia di hari Kamis ini, mendengar ya, 18 Juni 2026. Dan kami masih menunggu suara dari Bapak Bustomi, bisa kita dengar bersama pendengar. Ya, assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam, terdengar?
1: Terdengar sangat jelas Bapak. Alhamdulillah. Kabar baik Pak ya siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat sekali.
1: Baik.
2: Seger sekali.
1: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan kembali berbincang bersama dengan RRI Sampang Pak ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas mengenai tradisi To'oto. Sebenarnya Pak Bustomi, apa yang dimaksud dengan tradisi To'oto dalam kebudayaan masyarakat Madura sendiri?
2: Pertama, secara peristilahan, ada sumber berdasar penelitian bahwa to'oto itu berasal dari kata bisik-bisik, yaitu to'koto. Jadi to'koto itu sekarang dilambangkan dengan, karena orang Madura itu banyak dalam sastra dan sejarah itu menggunakan pelambang, Mbak, yaitu menggunakan oto. Jadi bahan makanan paling dikenal oleh masyarakat yang bunyinya mirip dengan to'koto itu adalah to'oto. Jadi kalau to'koto itu bisik-bisik, artinya mengadakan hubungan komunikasi secara personal dengan suara pelan-pelan sesama warga, sekarang itu diwakili dengan biji kacang panjang atau oto. Itu merupakan hidangan yang wajib ada pada waktu hari hanya, yaitu biasanya kacang panjang yang bijinya putih, itu digoreng Mbak dengan bumbu yang rasanya itu pedas, itu ada mericanya, ada lomboknya, kemudian manis itu ada gula merahnya, kemudian juga masam ada asamnya, itu digoreng namanya seronting.
1: Seronting.
2: Nah, itulah merupakan simbolik yang ada, wajib ada dulu itu, zaman dulu Pak. Okay. Makanya dinama to'oto ya.
1: Oke, okay. Apakah ada filosofi tersendiri Pak atas penamaan dari to'oto ini?
2: Ya, filosofinya pertama, kalau istilah to'oto sendiri itu bisik-bisik, artinya memang kita ini memiliki hubungan yang intens, hubungan internal yang sangat akrab dan sangat dekat. Mana mungkin orang berbisik-bisik kalau jaraknya jauh ya?
1: Iya, iya, betul.
2: Itu tuh komunikasinya. Yang kedua, oto itu adalah buah, biji-bijian yang semula dianggap bercerai-berai, bertaburan, dipersatukan di dalam sebuah toples, dimakan bersama, menjadi hidangan simbolik. Memang tidak mengenyangkan, tapi berartinya memaknai dengan istilah kedekatan. Dan keakraban.
1: Baik.
2: Begitu Mbak.
1: Lalu sejak kapan Pak kira-kira tradisi to'oto ini mulai ada?

0: dan dipraktekkan oleh masyarakat Madura sendiri?
1: Menurut beberapa literatur, kemudian saya juga pernah mewawancarai beberapa tokoh di Bagalan, Tumpal Sampang. Saya mewawancarai tokoh-tokoh belater, termasuk juga tokoh dari keraton, juga termasuk seniman dari daerah Pangeranan, di Kelurahan Pangeranan Bangkalan pada tahun 1987. Kemudian saya teruskan sekarang, saya kok menemukan bahwa Toto itu sudah ada sejak zaman VOC. Dari satu sisi itu menjaga eksistensi orang Madura. Apapun yang terjadi, tokoh-tokoh belater yang terlibat dalam Toto itu adalah tokoh-tokoh yang disegani, yang sulit ditembus oleh Belanda. Jadi mereka itu merupakan komunitas informal, Pak. Yang melibatkan diri, mereka akrab, yang biasanya diawali dengan tokoh-tokoh kelebut itu. Begitu.
0: Tujuan utama atau latar belakangnya, Pak, diadakannya perhelatan atau tradisi Toto ini apa?
1: Pertama, seperti saya katakan tadi, bahwa Toto itu melibatkan komunitas, Pak. Jadi komunitas biasanya itu belater, terutama kepala desa. Kemudian juga merupakan secara ekonomi, Pak. Itu memiliki nilai ekonomi, itu adalah tabungan sosial. Tabungan sosial di suatu komunitas, zaman dulu kan tidak ada bank. Sedangkan tanah kita, tanah di Madura umumnya dulu setelah dikerjain oleh Belanda, tanah kita gersang. Jadi hanya setahun sekali mereka bisa panen hasil ini. Sehingga mereka itu memiliki solusi cerdas, antara lain yaitu membuat semacam perkumpulan sejenis arisan pada anggotanya itu. Nah itu, jadi Toto ini adalah merupakan salah satu cara cerdas, kayaknya bank gantian, seperti arisan. Sekarang bagiannya siapa, sekian hari lagi bagian siapa. Nah seperti itu, jadi uang itu seperti arisan, Mbak. Tapi jumlahnya memang relatif. Karena apa? Semuanya digunakan untuk bisa bangun rumah, bisa menikahkan anak, bisa naik haji, ataupun kebutuhan lain. Seperti itu, Mbak. Okay.
0: Lalu bagaimana cara penentuan kelompok atau anggota dari Toto itu tersendiri, Pak? Apakah hanya dari tetua saja atau ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa bergabung?
1: Kalau dulu asalnya itu dipelopori oleh kepala desa yang disebut kelebun, Mbak. Bisa kita lihat sampai sekarang sebutan ikon-ikon lewat ucapan, misalnya ada panggilan kelebun berek sungai, gitu, Mbak, ya. Okay. Itu ada pasti itu dia mungkin bilang carek torbejah, dan mungkin, Mbak. Karena memang ini dulu digunakan oleh kelebun, jadi ada to'oto yang dinasanakan oleh kelebun itu biasanya dilakukan setiap tahun, Mbak, ketika menarik pajak. Itu di daerah Madura Utara, di Pantura. Nah, jadi pada waktu itu ketika mengumpulkan pajak waktu itu, ya dikumpulkan di rumah Pak Kelebun dengan perhelatan to'oto. Kemudian juga ada komunitas petani, Mbak. Ada komunitas nelayan, ada komunitas pedagang, semuanya punya to'oto. Termasuk sekarang, orang Madura yang tinggal di kawasan Surabaya Utara, misalnya seperti di daerah Pakirian, di sekitar Ampel, misalnya, itu tetap mereka menggunakan ini. Tetapi simbolnya, Pak, walaupun mereka bukan kepala desa, tapi menggunakan simbol kelebun. Jadi misalnya Pak Bustomi bukan seorang kelebun, tapi dipanggil Kelebun Citra Timur.
0: Okay.
1: Ada tukang panggilnya itu, ada tukang mencatat uangnya. Dan tiap-tiap yang hadir itu di dalam prosesinya itu ketua tangceng, Mbak, atari.
0: Oh,
1: jadi tari begini, tari, ya. Jadi menari itu di situ sambil memasang bowoh uang sumbangan untuk sang tuan rumah. Begitu, sambil lalu tangceng atau menari dengan sinden. Sindennya berdiri, Mbak. Baik. Dulu sinden ini adalah wanita. Yang disebut dengan tande atau tandaan.
0: Tandaan.
1: Dua orang. Nah, kemudian tahun antara 80-90 itu diganti dengan laki-laki yang wacak perempuan. Itu disebut lengge. Itu, Mbak.
0: Okay. Lalu apakah ada peran atau struktur khusus, Pak, dalam tradisi Toto ini? Semisal tetua adat atau keluarga yang paling sepuh wajib dilibatkan dalam tradisi ini?
1: Semua tokoh, elemen masyarakat dilibatkan. Pertama, yang paling utama adalah unsur kiai.
0: Mm-mm.
1: Kiai atau ustadz atau pintere atau ulama itu dilibatkan pagi hari, mereka memimpin doa tolak bala,
0: mm-mm,
1: memimpin doa selamatan. Itu dengan mengundang para tetangga untuk berdoa bersama.
0: Mm-mm.
1: Nanti agak siang-siangan itu ada namanya acara balasan.
0: Balasan.
1: Balasan itu rasa terima kasih kepada para tetangga yang ikut bekerja, makan gratis, Pak. Sekitar jam 9, jam 10. Nanti baru siang-siangan acara itu sudah dimulai. Jadi pertama adalah ulama yang memimpin doa, doa selamatan dan doa tolak bala. Yang kedua, kepala desa. Kepala desa ini selalu dilibatkan dimanapun ada. Makanya dalam undangannya itu, Pak, turut mengundang kepala desa Anu. Mesti ada itu. Dan undangannya itu memang unik, Pak. Dulu tahun 60-an saya menyaksikan sendiri karena kebetulan ada kakek saya jadi kepala desa.
0: Okay.
1: Saya lihat undangan itu dibuat dalam selembar kertas ukuran kartu pos, itu ada gambar wayang seperti Janoko, Bima, Arjuna.
0: Okay.
1: Dan undangannya itu tidak diberi nama alamat, Pak. Namanya taburen.
0: Taburen.
1: Taburen namanya, jadi seperti benda ditabur. Jadi undangannya tidak ada namanya. Siapa saja boleh hadir. Jadi yang itu yang kedua, kelebun ya. Yang ketiga itu para belater, Pak. Jadi struktur yang tiga belater. Jadi belater itu komunitas informal. Di dalam suku Madura disebut belater itu, Pak, kalau Bangkalan Sampang. Itu Madura Barat. Kalau Madura Timur itu namanya bejing. Bukan bajingan, Pak, ya. Bejing.
0: Nah, beda ini, beda arti, Pak, ya.
1: Beda, kalau bajingan ini adalah siapapun yang berlaku sudah meresahkan masyarakat, merusak keamanan, ini sudah disebut bajingan dimanapun juga. Tapi bajingan ini di daerah Bondowoso justru sama artinya dengan belater di Madura, Mbak. Nah, okay. Itu ya. Kemudian masyarakat yang lain boleh, meskipun bukan komunitas boleh hadir, tapi mereka memasukkan uang seadanya. Memasukkan uang seadanya, Mbak. Jadi orang-orang lain boleh terlibat di dalamnya.
0: Baik, lalu begitu, ada tidak, Pak, jenis alat musik atau hiburan yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi ini?
1: Yang paling top, paling viral lah istilah sekarang, Mbak, itu adalah sandur Madura. Sandur Madura. Walaupun dulu juga ada terbangan, Mbak. Jadi kalau terbangan itu hanya berisi apa itu namanya ketipung ya, atau terbang bersama jidur. Itu kemudian seruling. Tetapi biasanya yang lazim bagi orang yang mampu itu adalah sandur Madura. Ada bilang-bilang sandur itu singkatan dari sandiwara Madura, tapi artinya adalah alat musik, ada gongnya, ya ada bonangnya, ada tutingnya dan lain-lain. Itu nanti untuk mengiringi orang-orang yang hadir untuk menari itu bersama sinden itu, Pak. Jadi pakai itu.
0: Iya. Jadi nah, yang menari itu tadi diiringi oleh sandur itu semua,
1: musik,
0: Pak, ya?
1: Musik sandur.
0: Oh, musik sandur itu tadi.
1: Orang bilang dulu itu musik itu selabeten, Pak. Kenapa disebut selabeten? Karena musik sandur itu pernah dimanfaatkan oleh Sayyid Zainal Abidin, yaitu Sunan ini yang dari Kewanyar ini, Pak, ya. Jadi ada seorang sunan dari Kuanyar, Sunan Cendana namanya, itu menggunakan musik sandur menjadi dakwah, yang dibaca itu adalah selawat. Sehingga musik sandur, ada juga yang disebut adalah selabeten, Mbak, di Madura.
0: Beralih ke hidangan ini, Pak. Adakah tidak hidangan atau sajian yang diwajibkan ada saat tuan rumah ini menyelenggarakan to'oto tersebut, Pak?
1: Iya. Pada waktu prosesi pertama, ketika mengundang kiai di pagi hari, hidangannya adalah seperti biasa, mirip acara rokat bumi, ya, yaitu nasi, kemudian telur, ya, telur-telur rebus, kemudian juga masakan berkuah dari daging sapi. Biasanya menyembelih sapi, Pak, kandung udang itu ratusan. Kemudian setelah acara termasuk pembacaan doa dilanjutkan dengan balasan. Lalu siangnya sampai malam, Mbak, itu biasanya tidak luput yang ada di hidangan itu ada biasanya camilan-camilan. Yang paling utama adalah otok ini, otok kuring yang namanya serunting ini, Pak. Ini wajib ada. Zaman yang lebih kuno lagi, itu ada piring juga yang berisi dengan potongan-potongan tetel, Pak. Tetel yang warnanya putih, kemudian wajik yang warnanya merah. Maksudnya merahnya itu merah seperti gula Jawa, Pak. Jadi di situ tadi saya kembalikan merupakan pertanda, perlambang persatuan dari yang terpisah lengket jadi satu, kemudian dijiwai oleh warna merah putih yang merupakan sudah warisan mulai Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Mojopahit yang kita maklumi sekarang menjadi merah putih itu menjadi lambang dari bendera kita, Pak.
0: Oke. Dari penjelasan Pak Bustomi tadi mengenai hidangan, tarian, lalu musik yang diiringi, itu nilai-nilai sosial atau modal sosial apa saja, Pak, yang terbangun di antara masyarakat yang menggelar tradisi totok tersebut?
1: Ya, nilai sosialnya adalah bagaimana sih menjaga ekonomi masyarakat, menjaga ketahanan, bahwa kita itu harus bersama-sama. Kenapa? Biasanya karena orang Madura itu memiliki dulu oleh Belanda memang dikerjain abad ke-19, tanah kita memang dijadikan tanah kering, digundurkan dan sebagainya. Jadi di sini juga bagaimana masyarakat itu tetap terjamin. Kita tuh seperti memiliki bank sendiri. Kenapa? Layanan ekonomi lewat bank pada masa itu amat terbatas dan tidak mungkin bisa menjangkau ke pedesaan yang paling yang paling dalam sekalipun seperti itu, Pak.
0: Baik. Lalu ada tidak, Pak, dampak negatif atau beban sosial ekonomi tertentu yang sering dihadapi oleh masyarakat yang menggelar to'oto ini?
1: Pada dasarnya sepanjang mereka itu melaksanakan dengan benar, tidak ada dampak negatif karena itu merupakan satu cara mirip dengan arisan ganti-ganti. Nah, tetapi setidaknya yang ada itu adalah orang mungkin yang melanggar. Nah, jadi aturannya aturan tidak tertulis. Kemudian pelanggarannya juga disanksi tidak tertulis, Pak.
0: Seperti apa,
1: Tetapi,
0: Pak?
1: Tapi misalnya begini, ada orang itu sudah melaksanakan to'oto, lalu dia ternyata tidak datang. Ketika orang lain sudah tiba waktunya, bagian dia melaksanakan jadwalnya.
0: Oh, tidak gantian nah, datang gitu, Pak, ya?
1: Iya, malah dia tidak datang. Misalnya, waduh, ini dulu orang ini masang ke saya 500 ribu, 1 juta dan sebagainya. Sudahlah, saya menghindar saja. Dia misalnya pergi ke pulau lain atau lari ke luar negeri. Jadi ini sanksinya pengucilan, Mbak. Artinya ya memang tidak ada dipukul atau dimarah, tidak. Diberi pesan ya, tolong si A, kenapa kau tidak datang. Itu biasanya dipesankan. Karena biasanya yang to'oto yang asli ini, Mbak, masangnya uangnya besar-besar karena tabungan, Mbak. Nah, tetapi yang hadir kan tidak semuanya belater. Nah, yang hadir misalnya pegawai negeri, petani, nelayan, ya masang biasa, Mbak. Jadi tidak terikat itu, mau masang iya, tidak masang iya, datang iya, tidak datang iya. Tapi kita kan sesama tangga secara sosial, bagaimana tetangga punya perhelatan lalu kita tidak hadir kan begitu.
0: Artinya masyarakat yang to'oto sebelumnya itu memiliki catatan tersendiri, Pak, ya?
1: Sudah punya catatan, benar ada tukang-tukang catatnya, Mbak. Jadi ketika terjadi perhelatan di bawah terop itu di bagian barat itu sudah disediakan tiang utama, Pak. Jadi kayak soko guru itu yang dibuat dari batang pinang yang tinggi, kemudian yang pendek itu batang pisang lengkap dengan buahnya, Pak. Di situ sudah ada dupa, bahkan di atasnya itu kalau masih ada paha sapi dan kepala sapi belum dimasak dulu digantungkan sebagai bukti bahwa tuan rumah ini benar-benar mungkin ini ada benar-benar sapi yang dipotong itu. Jadi di situ, Mbak, itu namanya mereka itu harus bergantian melibatkan ulama, semuanya dilibatkan seperti itu.
0: Baik. Lalu bagaimana, Pak, eksistensi tradisi to'oto pada masa kini di tengah gempuran modernisasi dan juga layanan keuangan digital ini, Pak?
1: Ya, ternyata di komunitas belater atau komunitas Bejing atau masyarakat pedesaan masih tetap bertahan. Pertama, kalau dari lokasi, seperti di Telanakan, Kabupaten Pamekasan, dan juga di perbatasan sana masih ada. Demikian juga di Banyuates, Ketapang, Sokobenah, sampai Tanjung Bumi, sampai sebagian Robetal, saya lihat masih ada. Kemudian di Kabupaten Bangkalan, itu yang eksis, itu di Desa Kilian, Kecamatan Socah, Kabupaten Kabupaten Bangkalan. Itu masih eksis. Karena di sini ini, bukan hanya menyatukan uangnya, tetapi menyatukan elemen masyarakat, memperkenalkan familinya, saling mengenal. Jadi dalam jalur ekonomi, meskipun bank sudah modern dengan layanan digital dan sebagainya, tetapi ini adalah tak semata-mata merupakan arisan. Jadi tetap bertahan, Mbak, masih ada.
0: Baik, lalu bagaimana relevansi nilai-nilai di dalam To'oto dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat Madura saat ini, Pak Bustomi?
1: Ya, relevansinya kalau secara spiritual, Pak, hubungan dengan ulama tidak putus. Kita masih sering membutuhkan ulama dalam segala sisi kehidupan. Mau lahir, kita butuh ulama, beri nama anak, kita butuh ulama. Mau menikah, butuh ulama. Mau apa saja, keselamatan, mau bekerja, itu butuh ulama. Jadi di situ bisa nyatukan antara ulama dan belater. Ulama dan belater ini, Mbak, sebetulnya memiliki fungsi yang berbeda tapi tujuan sama. Karena orang belater itu menghubungkan ulama dan umaro. Makanya disebut belater. Tetapi kan akhir-akhir ini kadang-kadang ada orang ngaku belater tapi pekerjaannya kriminal. Itu yang namanya banjingan, Mbak.
0: Sudah berbeda.
1: Betul, dengan masyarakat, jadi tetap bukan hanya semata-mata uang saja. Artinya penyatuan, bertemu, dengan demikian banyak teman. Banyak teman, nyambung family, seperti itu.
0: Siap. Terakhir Pak Bustomi, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pemuda, untuk tetap terus pertahankan tradisi To'oto ini. Silahkan Pak Bustomi.
1: Terima kasih para pemirsa. Mungkin nanti setelah ini mungkin ada disediakan waktu tanya-jawab, saya juga siap.
0: Baik.
1: Jadi sering budaya Madura itu ditanggapi dengan stereotip negatif. Kadang-kadang yang namanya To'oto itu dianggap tradisinya para orang kriminal dan sebagainya, tapi tidak. Karena sekarang sumber-sumber resmi, literatur dan sebagainya amat sulit didapat, sehingga perlu adanya komunikasi, terutama dari pihak umaro, dari pihak pemerintah. Kami berharap agar wadah ini betul-betul diberi legalitas, diberi ruang, diberi panggung, sehingga kami dengan kawan-kawan yang bergerak bidang budaya bisa menjelaskan bahwa budaya Madura ini memang adiluhung, budayanya bagus, tidak seperti yang digambarkan oleh Belanda. Satu contoh, karena yang hadir di dalam acara To'oto ini pakai pesa itu kadang-kadang dijadikan gambarnya penjahat. Kadang-kadang udeng itu dianggap tutup kepalanya penjahat dan sebagainya. Kadang-kadang nih orangnya pegang celurit sehingga ditakut-takuti. Kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan korupsi dan sebagainya. Itu karena merupakan dampak negatif. Kalau yang mengatakan orang luar, kita prihatin. Tapi kalau yang mengatakan itu orang Madura sendiri, jauh lebih prihatin dan rasanya saya mau nangis, Pak. Iya, jadi kita butuh keterlibatan sinergitas antara tokoh budaya di masyarakat, pemerintah, ulama, dan lain-lain. Kita butuh adanya sinkronisasi seperti itu.
0: Baik, bukan sekedar sebagai tradisi biasa, melainkan sebagai sebuah sistem sosial ekonomi yang kompleks dan tetap merawat solidaritas sekaligus merespon perubahan zaman. Baik,
1: betul.
0: Terima kasih Pak Bustomi sudah berkenan berdialog bersama RRI Sampang. Semoga apa yang disampaikan dari awal tadi dapat memperjelas dan juga merawat tradisi To'oto di kalangan masyarakat Madura. Wassalamualaikum Pak Bustomi.
1: Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi, Jati Budoyo, SPD, MPD, MM, CNS. Beliau adalah seorang budayawan di Sampang, dan saatnya saya Ira Widis dan Rasul Tim Teknik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Madura.
1: Itu
0: jadi menggunakan menggunakan tenaga sapi. Nah itu.
1: Iya. Kalau bahan seperti itu yang masih terpakai di daerah saya juga, Pak. Kalau yang apa? Kayu dikasih bahan yang tajam kayak sampean barusan, itu yang masih terlaksana di daerah di daerah saya. Kalau yang namanya nangkele itu sebagian juga. Pokoknya dua-duanya itu masih terlaksana kalau di daerah saya, enggak tahu kalau di daerah lain gitu.
0: Iya itu. Dan jadi kalau pakai kayu dimasukkan, ditusukkan ke bumi itu, itu cara-cara manual masa lalu, sejak masa purba lah. Itu, tapi masih dipakai. Tapi kalau gitu kan masih keras ya namanya tanah.
1: Iya betul.
0: Jadi baru di sarpu, ada sarpu disiangi kalau disiangi ya
1: bagaimana? Iya.
0: Ya bagaimana caranya lebih-lebih. Hasil-hasil tumbuhan itu lebih bagus, lebih nol katanya bahasa Maduranya, jadi bisa menghasilkan buah yang bagus sesuai dengan harapan. Hanya sayang kalau jagung di sini Madura dengan Jawa tidak sama. Karena apa? Ini kecil, tapi rasanya lebih gurih. Lebih gurih. Mungkin dari faktor tanah mungkin tanah yang mengandung kapur.
1: Iya betul pak.
0: Kalau di Jawa itu besar-besar, makanya dikatakan jagung Jawa itu besar-besar. Tapi rasanya lebih anunya, kurang sedap, dia lebih sedap. Semuanya ya, termasuk sapinya juga, rasa dagingnya sapi itu lebih sedap dari Madura.
1: Iya.
0: Karena faktor tanah ya, faktor tanah. Kalau sirigasinya tanah beda. Kalau di sini kan daerah tandus, mengandung kapur. Jadi lebih membawa dampak terhadap hasil tanaman yang ditumbuh, contoh seperti apa lombok itu lebih pedas saya lombok Madura. Termasuk jahe lebih pedas jahe Madura, jadi lebih sedap lah, lebih
1: mantap.
0: Kalau di sana kalau di Jawa itu kan dari faktor hasil dari apa ya, luapan daripada laharnya gunung yang membeku, yang menjadi tanah sehingga menambah subur.
1: Baik. Terus Pak, kalau boleh tahu, hingga saat ini nama Pangeran Ketandur ini masih sering disebut masyarakat, apa yang membuat warisannya tetap bertahan lintas generasi, Pak? Halo? Ya. Halo, Pak Tajul. Oke, baik, masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hubungi kembali bersama beliau, Pak Tajul, yang pastinya sebagai narsum kita pada kesempatan siang hari ini. Oke, masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan kembali lagi di Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di kita Indonesia. Yang pastinya masih bersama narasumber kita ada Bapak Tajul Arifin ya, selaku sejarawan Sumenep yang pastinya mengangkat tema dengan teladan dari Pangeran Katadur, sang pelopor pertanian Sumenep. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Pak Tajul. Kalau boleh tahu, hingga saat ini Pangeran Katadur ini masih sering disebut masyarakat, apa yang membuat warisannya tetap bertahan lintas generasi? Bisa.
2: Ya, karena tidak masuk pada kuping. Saya lihat dari monitor dari radio ini misalnya. Jadi kuping tidak ada ini. Ya memang banyak ya hasil karya beliau yang sampai sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Bukan hanya Kabupaten Sumenep, tapi Madura. Bahwa nikmati hasil karya beliau tentang cara menanam yang baik dan sebagainya. Jadi kita harus bersyukur kepada yang Maha Kuasa, karena mengirimkan bagi orang yang peduli kepada pertanian di Madura, terutama di Sumenep. Jadi beliau itu banyak punya keturunan, salah satu diantaranya yaitu istri Bintara Taot ya, atau ibunda dari Penembon Somala, itu Nisa. Itu keturunan ya, keturunan daripada Tarekat Tandur yang menduduki jabatan adipati di Sumenep pada tahun lalu, katanya orang-orang Madura di Silato gitu ya. Itu jadi banyak kita harus menyukuri lah dengan adanya jasa-jasa beliau, karena boleh banyak, selain itu banyak menurunkan pola-pola kehidupan yang mandiri dan sebagainya. Begitulah kira-kira.
1: Oke, baik, yang terakhir Bapak, di tengah tantangan pertanian modern saat ini, pesan apa yang dapat dipetik dari perjuangan dan pemikiran Pangeran Katadur ini?
2: Sebentar. Coba diulangi lagi, tidak dengar saya. Bagaimana?
1: Oke, yang terakhir ini di tengah tantangan pertanian modern saat ini, pesan apa yang dapat dipetik dari perjuangan dan pemikiran Pangeran Katadur ini?
2: Begitu ya, yang pesan saya satu kepada pemerintah kabupaten agar dapatnya meningkatkan kesejahteraan petani, yang mana petani itu jangan sampai di kata istilah RRI kuno, jangan dilepas lakuan sejodol baju gitu. Bagaimana dibina dan di bantuan pemudahan terhadap pupuk dan sebagainya,
1: yeah,
2: dan segala sesuatunya. Yang kedua, terhadap masyarakat sendiri, sekalipun orang yang tidak mampu sehingga tidak bisa memodernisasi daripada peralatan, tapi cukup dengan manual saja sesuai yang dicetokkan oleh pada khususnya ya, harus kita banyak bersyukur, karena dengan kita bersyukur akan menambah barokah dalam kehidupan ini. Itu tidak lepas daripada perjuangan, dari perjuangan dan doa. Katanya hadis Madura, asolat apa, usaha wajib, usaha wajib, usaha berdoa, dan usaha itu berupaya, usaha itu berdoa.
1: Okay.
2: Itu yang diharapkan. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan dikirimkan diutusnya beberapa penganjur agama Islam, penyebar agama Islam, dan mengajarkan suatu pola-pola kehidupan yang mandiri tentunya. Jadi sehingga hidup enak di dalam bermasyarakat, begitu pesan saya kira-kira.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Tajul ya atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan kepada pendengar RRI. Dan pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kemajuan sebuah daerah tidak lepas dari peran tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat. Pangeran Katadur bukan hanya bagian dari sejarah Sumenep, tetapi juga simbol kerja keras, kepedulian, dan semangat membangun kesejahteraan melalui pertanian. Dan semoga kisah dan keteladanan beliau dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai sejarah daerahnya sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Saya Nur Holili beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program kita Indonesia. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Sumenep siang ini

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tebalan ke-5 tepat sebelum turun minum. Setelah pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Mursa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyu Kato, Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Pak Tandai, masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar selanjutnya tepat pukul 11 lewat 28 menit. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Maka hadirin rahimakumullah, untuk akhlak di sini fil Islam, bagaimana akhlak di dalam Islam? Al-akhlak juz'un asasi minal imani. Wan nabiyyu qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yakni anal akhlak laisat mujarradul adab ijtima'iyah, bal hiya asasun bina'ul insan as-salih wal mujtami'is salim. Jadi yang dikatakan akhlak di sini itu adalah fondasi yang nilai-nilai luhur yang dilahirkan oleh seorang yang mempunyai keimanan dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adanya kebenarannya Allah dan kebenarannya pahala dan hari akhir. Kenapa? Karena adab dengan akhlak itu beda ya. Karena kalau adab itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang baik, yang lahir dari adanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau akhlak itu adalah lahir dari keimanan kita masing-masing. Sejauh mana keimanan kita, sejauh itu pula lah kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena para hadirin rahimakumullah, tentu kita ini tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Karena manusia ini kan dikatakan manusia sosial. Kita ini dianggap manusia sosial. Al-insan la yumkinu ayyakuma wahdah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita pasti berhubungan dengan orang yang lain. Kita mau sholat pun membutuhkan orang lain. Yaitu kita harus menutup aurat. Aurat kita ini kita dapatkan dengan membeli atau memiliki baju. Siapa yang membuat baju adalah orang lain. Siapa yang merancang bahan dasarnya pun orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya kita melakukan kebaikan tersebut, esensi atau hakikatnya, kita ini adalah melakukan perbuatan kebaikan terhadap diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kau berbuat kebaikan, berakhlak baik terhadap orang lain, esensinya kamu berbuat baik, berakhlak terhadap dirimu sendiri. Karena seiring dengan perubahan zaman, maka tibalah dengan zaman yang penuh teknologi. Bagaimana kita berakhlak di dunia maya, berakhlak di internet, berakhlak di jalur yang sudah tidak ada batas sekat antara jauh dan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang daratan dengan yang pulau, itu adalah dengan adanya media sosial. Maka berakhlak dengan di dunia sosial itu harus lebih berhati-hati daripada kita langsung bertatap muka. Harus ya, harus, karena harus ada nilai plus. Kenapa? Karena bermedia sosial, mereka kalau tidak bertatap muka ini akan ada asumsi-asumsi baru oleh mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan di medsos tersebut. Kalau di dalam offline atau bertatap muka, maka asumsi tersebut bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah di media sosial, kadang mereka itu mengambil potongan-potongan apa yang kita sampaikan, maka lahirlah asumsi-asumsi baru yang nantinya ini akan menuai hal-hal yang bisa membuat orang itu merasa tersakiti atau merasa terganggu. Kenapa? Karena nontonnya atau melihatnya atau bahkan membacanya dengan jemari kita yang menulis status atau update status, kadang membacanya itu sepotong-sepotong sehingga akan menimbulkan hal-hal baru yang mereka asumsikan, oh ini adalah bukan hal yang baik.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar berita kehilangan dari Nur Muhammad Ilham, Jalan Kiai Haji Mansur RT RW 002006, Desa Papian, Kecamatan Kota Sumedap, ditujukan kepada masyarakat Sumedap dari sekitarnya. Telah hilang barang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor M3226 TE atas nama Dewi Suciningsih, alamat Jalan Trunojoyo nomor 214 RT RW 005002 Desa Kolor Sumedap. Barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumedap. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Nur Muhammad Ilham di nomor 087-876-532-865 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPR RI Sumedap, Jalan Urip Sumoharjo, nomor 26 Sumedap.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali di program Madura hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Kali ini bersama saya Nur Halili dan juga gatekeeper kami ada Andi Jayapurnama. Dan seperti biasa di Madura hari ini, kita berjejaring dengan SPR RI Sampang. Di Sampang ada rekan saya Muhammad Ishak. Langsung saya sapa, ada Ishak di Sampang. Selamat siang Ishak.
2: Selamat siang Cak Lili. Wah.
1: Apa kabar siang hari ini? Halo.
2: Ya.

0: Halo.
1: Ya, bisa kedengaran nggak suara
0: Wah,
1: saya nih?
0: suaranya sangat
1: Ya.
0: Merdu sekali.
1: Oh, merdu sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sama sebenarnya. Suara sampean juga merdu. Gimana punya kabar siang hari ini, Sak?
0: Kabar saya sendiri, Dalili, alhamdulillah baik.
1: Oh, baik ya.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong tentang cuaca, gimana di Sampang?
0: Kalau cuaca sangat cerah banget. Senang rasanya melihat suasana hati saya ini, melihat Cak Lili ikut
1: Di
0: madu hari
1: ya.
0: Ini soalnya.
1: Mulai kemarin sudah.
0: Oh, mulai kemarin ya. Soalnya saya belum pernah ketemu sama Cak Lili ini.
1: Oh iya, siang hari ini sudah ketemu meskipun di udara gitu ya.
0: Betul, betul, okay. Betul.
1: Meskipun
0: siap.
1: Jarang ketemu, yang penting kita sama-sama sehat gitu.
0: Betul,
1: lah.
0: Siap, betul, betul.
1: Oke, okay, untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja, Sak?
0: Untuk informasi yang hadir nantinya di Madura hari ini dari Sampang, informasi faktor cuaca ya, produksi garam di wilayah Sampang masih rendah. Masih dari Sampang, nanti juga hadir Polres Sampang, dorong produktivitas petani melalui jagung. Dan nanti kalau bergeser ke Bangkalan, pergantian Dandim Bangkalan sangat semangat baru ya untuk bersinergi. Masih dari Bangkalan, nanti di hari Bayangkara yang ke-80 Polres Bangkalan gelar donor darah. Dan dari Sampang, bentuk karakter bela negara, Kodim gelar perkemahan Korp Kadet Republik Indonesia di Camplong. Dan yang terakhir nanti gali potensi atlet muda MGMP PJOK di Kabupaten Sampang, gelar turnamen futsal dan voli perdana. Itu saja Cak Lili yang hadir nanti di Madura hari ini sebagai informasi pertama, dan kita langsung saja Cak Lili.
1: Oke, baik, terima kasih Sak. Itu tadi ya pendengar, informasi-informasi yang nanti rekan saya Sak hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yaitu informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dan untuk mengetahui informasi di Madura hari ini di Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan, ini ada wajib pajak raih hadiah umroh Satlantas Sumeneb, apresiasi kepatuhan masyarakat. Dan masih dari Kabupaten Sumeneb ya, tingkatkan literasi siswa SMPN 1 Dasuk, kunjungi Perpusda Sumeneb. Dan masih di Sumeneb ya, ada SE 2026 dimulai BPS datang rumah Wabub Sumeneb. Dan selanjutnya dari Kabupaten Pamekasan, capaian PAD sektor retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan belum optimal. Dan yang terakhir nanti dari Kabupaten Pamekasan ini mengenai tentang SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan disegel, SPMB tetap jalan. Dan pendengar, langsung saja kita awali informasi pertama. Informasi pertama dari Kabupaten Sumeneb. Pendengar, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mendapat apresiasi. Seorang wajib pajak asal Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb menerima hadiah umroh dalam program penghargaan bagi wajib pajak patuh se-Jawa Timur. Penyerahan hadiah dilaksanakan di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT Samsat Sumeneb, Kepala Atpel Samsat Sumeneb, Kepala Cabang Jasara Harja Pamekasan, PJ Jasara Harja Sumeneb, serta Banit Rejiden Satlantas Polres Sumeneb. Hadiah umroh diserahkan secara langsung kepada adi warga Desa Dapenda yang terpilih sebagai salah satu wajib pajak patuh dalam program apresiasi yang diselenggarakan bagi masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kasat Lantas Polres Sumeneb AKP Beni Kuncoro mengatakan, program tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Diharapkan melalui program apresiasi tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep terus meningkat dari tahun ke tahun.
2: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
1: Informasi selengkapnya masih dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, puluhan siswa-siswi SMPN 1 Dasuk melakukan kunjungan edukasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perpusda Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan fasilitas perpustakaan serta memotivasi generasi muda agar lebih gemar membaca sejak dini. Kedatangan rombongan pelajar tersebut disambut hangat oleh pihak pengelola. Pustakawan Muda Perpusda Sumenep Saiful Bahri menyatakan antusiasmenya atas kunjungan ini karena dinilai menjadi langkah positif dalam mendekatkan buku kepada anak sekolah. Selama kunjungan, para siswa diajak berkeliling untuk melihat berbagai koleksi buku, ruang baca, hingga fasilitas digital yang dimiliki Perpusda. Mereka juga diberikan pengarahan mengenai tata cara meminjam buku dan memanfaatkan perpustakaan secara maksimal untuk mendukung proses belajar di sekolah. Saiful berharap kunjungan seperti ini bisa menjadi agenda rutin bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Sumenep demi mendongkrak indeks literasi daerah. Dua informasi sudah kami hadirkan di program Madura hari ini. Tadi informasi sahabat-sahabat dari Kabupaten Sumenep ya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bergeser-geser ke Sampang, yaitu informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Isak, silahkan.
0: Baik pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Cak Lili yang ada di Pro 1 Sumenep. Dan pendengar, informasi pertama yang akan hadir ke ruang dengar Anda tentunya dari Kabupaten Sampang. Faktor cuaca, produksi garam di wilayah Sampang masih rendah. Memasuki musim kemarau, para petambak mulai menggelar geomembran untuk kristalisasi garam. Meski begitu, produksi musim ini dilanda cuaca tidak menentu. Akibatnya produksi garam menurun. Kabid Perikanan Budidaya Sampang Muhammad Mahfud menyampaikan aktivitas produksi tambak garam telah dimulai sejak bulan April. Bahkan sebagian para petambak mulai menjual hasil produksi kepada pedagang berdasarkan target produksi garam yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah di daerah di tahun ini sebesar 307.000 ton. Realisasi pada panen perdana produksinya rendah, yakni baru realisasi sekitar 100 ton. Mahfud menyampaikan, semestinya realisasi produksi garam saat panen perdana sekitar 1.000 ton, namun para petambak banyak yang gagal panen akibat sering turunnya hujan. Menurutnya, adanya 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bahari, yakni di Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang Camplong, Banyuates, dan Torjun. Dia berharap produksi garam tahun ini bisa mencapai target. Pendengar masih di program Madura hari ini berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep. Dan informasi berikutnya kita hadirkan dari Kabupaten Sampang. Polres Sampang dorong produktivitas petani melalui jagung. Polres Sampang mengeluarkan 9.045 kg bibit jagung hibrida dan 1 unit alat mesin pertanian atau dikenal Alsintan. Pemimpin jagung atau kepala kelompok tani atau dikenal Gapoktan ya, sebagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, bantuan tersebut diserahkan dalam apel ketahanan pangan yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun di tahun 2026. penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan Babin Kantipmas, penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani di Kabupaten Sampang. Kegiatan ini dihadiri jajaran Polres Sampang, pemerintah daerah, serta unsur pendamping pertanian yang selama ini terlibat dalam pengembangan sektor pangan di daerah. Dan pendengar, Kapolres Sampang AKBP Hartono melalui Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap agenda strategis pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, kepolisian saat ini tidak hanya berfokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga hadir membantu penguatan sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Polres Sampang terus memperkuat sinergi dengan Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, dan kelompok tani guna memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui dukungan bibit unggul, alat pertanian, serta pendamping yang berkelanjutan, Polres Sampang berharap produktivitas pertanian masyarakat terus meningkat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong kemandirian pangan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Dan itulah rekan Calili ya yang hadir informasi pertama dari RRI Sampang. Informasi berikutnya silakan.

0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih di program Madura hari ini berjejaring dengan SPRRI Sampang. Baik, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang dapat rekan saya hadirkan, yaitu informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang pastinya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya beralih masih dari Kabupaten Sumedep. Pendengar, tim Badan Pusat Statistik BPS Sumedep turun langsung ke rumah Wakil Bupati atau Wabub Sumedep Haji Imam Hasyim di Desa Aing Pajaraja, Kecamatan Bluto. Mereka melakukan sensus ekonomi SE 2026 di kediaman orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep tersebut. Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo bersama sejumlah petugas sensus. Kehadiran tim BPS disambut baik Wabub yang mendukung penuh pelaksanaan SE 2026 sebagai langkah strategis memperoleh data ekonomi akurat dan terpercaya. Wabub Sumenep K.H. Imam Hasyim menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia menghimbau seluruh warga Kabupaten Sumenep agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang melakukan pendataan. Menurutnya, data yang diberikan masyarakat akan menjadi bahan penting penyusunan berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi, perdagangan, usaha mikro, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan. Sementara itu, Kepala BPS Sumenep Handoyo yang menjelaskan, kunjungannya ke rumah Wabub merupakan bagian sosialisasi bahwa SE 2026 dilakukan secara menyeluruh dan tidak membedakan status sosial maupun jabatan seseorang. Informasi dari Kabupaten Sumenep beralih ke Kabupaten Pamekasan, pendengar. Realisasi pendataan asli daerah PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Pamekasan masih belum optimal. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pendapatan masih jauh di bawah separuh target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang dihimpun Oradidi, realisasi retribusi pasar baru mencapai 816 juta atau sekitar 24% dari target 3,4 miliar. Rinciannya, retribusi pelataran sebesar 535 juta, retribusi los pasar yaitu 24,6 juta dan retribusi kios sebesar 257 juta. Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Pamekasan Handiko Bayu Adi belum bisa dimintai keterangan terkait rendahnya realisasi PAD sektor pasar tersebut. Dia beralasan saat ini dirinya dalam kondisi kurang sehat. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Faridi menekankan agar dinas terkait berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD sektor pasar yang ada. Di sisi lain, dia juga mendorong adanya terobosan inovatif melalui digitalisasi. Bagi Faridi, langkah tersebut sangat penting untuk meminimalkan potensi kebocoran, sebab target PAD sektor pasar tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

0: Pendengar kembali dua informasi, saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Informasi dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan, ada satu tersisa lagi informasi yang dapat kami hadirkan nanti, yang pastinya informasi masih dari Kabupaten Pamekasan. Dan untuk selanjutnya saya bergeser kembali ke SP Sampang bersama rekan saya Ishak. Ishak, silahkan.
1: Baik pendengar, masih di program Madura hari ini tentunya kita hadirkan masih dari Kabupaten Sampang. Dan pendengar, Kemenag Sampang himbau keluarga tertib ya sambut kepulangan jamaah haji. Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Sampang menghimbau keluarga jamaah haji menjaga ketertiban saat proses penyambutan kepulangan jamaah di Pendopo Tununjo Sampang pada hari Jumat 19 Juni 2026. Tingginya antusiasme ya masyarakat diharapkan tetap diimbangi kedisiplinan dan keseluruhan rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan nyaman bagi para jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Saifuddin, mengatakan setiap jemaah hanya diperbolehkan dijemput 2 anggota keluarga yang masuk ke area pendopo. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari penumpukan massa serta memudahkan petugas mengatur jalannya penyambutan. Keluarga juga diminta tidak berdesakan saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Saifuddin juga menegaskan koper besar dan air zam-zam tidak dibagikan di lokasi penyambutan, melainkan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang dengan menunjukkan paspor sebagai syarat administrasi. Menurutnya, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengambil barang karena petugas tetap memberikan pelayanan pada hari berikutnya. Pendengar masih dari Kabupaten Sampang ya, informasinya bentuk karakter bela negara Kodim gelar perkembangan Korps Kadet Republik Indonesia di Camplong Sampang. Bentuk karakter pelajar berwawasan Pancasila Kodim 0828 Sampang setempat menggelar pembentukan karakter generasi muda melalui program Korps Kadet Republik Indonesia atau dikenal KKRI. Kegiatan mengusung konsep perkemahan Sabtu hingga Minggu ya persami ya diselenggarakan di kawasan Camplong selama 2 hari terhitung sejak hari ini hingga esok hari ya. Dan Dandim menegaskan bahwa agenda ini merupakan angkatan atau momentum kedua dari rangkaian program pembentukan karakter yang dilaksanakan di Camplong. Program KKRI dirancang untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama sikap dan perilaku generasi muda. Penampilan nilai-nilai ini juga dinilai krusial untuk mencegah tindakan yang menyimpang, perilaku anarkis serta menghindari potensi konflik di kalangan remaja. Mengingat pesatnya perkembangan dunia saat ini, para peserta dibekali materi wawasan kebangsaan untuk membentuk mental yang tangguh, fisik yang prima, akhlak mulia serta jiwa korsa yang tinggi dalam mencintai tanah air. Dan sebelum bergeser ke RRI Sumenep, informasi satu lagi kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Benar, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Pergantian Dandim Bangkalan, semangat baru untuk bersinergi. Pergantian Komandan Kodim 0829 Bangkalan berlangsung khidmat dalam acara pisah sambut di Pendopo Agung Bangkalan Rabu malam yang dipimpin Bupati Bangkalan Lukman Hakim Dini dan dihadiri jajaran Forkopimda serta sejumlah pejabat daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan penayangan videotron perjalanan dinas Letkol Infantri Nanang Fahrur Rozi selama menjabat. Dalam kesempatan ini pendengar, pejabat lama menyampaikan terima kasih atas sinergi dan terjalin serta memohon maaf atas kehilafan selama bertugas. Sementara itu, Dandim Baru Letkol Infantri Dwi Heru Santoso menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian serta memperkuat sinergi yang telah terbangun dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Bangkalan. Dan itu informasi yang kedua yang hadir di RRI Sampang. Silakan rekan Calili.

0: Masih di program Madura hari ini berjejaring dengan SPRRI Sampang. Terdengar informasi terakhir ya dari Kabupaten Sumenep, dan kali ini informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan ini mengenai tentang SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan disegel SPMB tetap jalan. SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan hingga saat ini masih dalam kondisi disegel. Aktivitas pendidikan di sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Koel, terganggu. Meski demikian, pihak sekolah mengklaim positif, mengklaim proses sistem penerimaan murid baru SPMB tetap berjalan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibnul Fadil, menyebut proses pendaftaran telah dibuka sejak Januari dan berlangsung hingga Juli mendatang. Menurutnya, pihak sekolah menyediakan layanan secara daring dan nomor kontak yang tercantum dalam media promosi penerimaan murid baru. Dengan demikian, calon peserta didik tidak harus datang langsung ke lokasi sekolah. Dan dijelaskan, pihak sekolah juga mulai menyiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid baru. Kegiatan tersebut tetap direncanakan berjalan meski konflik lahan yang berujung pada penyegelan belum menemukan titik terang. Dengan demikian, seluruh kegiatan sekolah dapat kembali berjalan normal. Sebab kasus ini juga berdampak langsung terhadap masa depan murid. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir ya. Informasi terakhir dari RRI Sumenep. Informasi terakhirnya barusan dari Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ishak, sekaligus menutup perjumpaan kita di program Madura hari ini. Ishak, silahkan.
1: Baik pendengar, dan terima kasih untuk rekan Halili yang dimana sudah menghadirkan seluruh informasi yang hadir dari RRI Sumenep. Dan pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Sampang bergeser ke Bangkalan ya. Hari Bayangkara ke-80, Polres Bangkalan gelar donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bangkalan bersama dengan unit transfusi darah RSUD Samprabu Bangkalan menggelar aksi donor darah di aula setempat dengan diikuti oleh ratusan pendonor dari berbagai kalangan, mulai personel kepolisian, anggota Bayangkari, ASN, dan honorer. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengungkapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat karena setetes darah yang disumbangkan bukan sekedar angka, melainkan harapan hidup bagi yang membutuhkan. Menurut Wibowo, kegiatan sosial tersebut menjadi momentum mempererat solidaritas, kepedulian, dan semangat gotong royong. Dari kesempatan yang sama, Direktur RSUD Samprabu Bangkalan, Dr. Farhad Suryaningrat ya, memberikan dukungan penuh. Ia menilai sinergi tersebut sangat positif karena RSUD kini memiliki UTD mandiri yang siap mendukung kegiatan donor darah secara rutin. Proses donor darah yang berlangsung tertib dengan tahapan medis ketat, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, screening riwayat kesehatan, hingga pengecekan kadar hemoglobin ya. Dari 100 peserta yang mendaftar, tercatat 72 pendonor lolos seluruh rangkaian pemeriksaan dan berhasil mendonorkan darahnya. Sementara 28 peserta lainnya belum memenuhi syarat kesehatan. Pendengar, sebagai informasi penutup di rangkaian, kita langsung bergeser ke Kabupaten Sampang. Gali potensi atlet muda MGMP PJOK Kabupaten Sampang gelar turnamen futsal dan voli perdana. Musyawarah guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau dikenal MGMP PJOK Kabupaten Sampang resmi menggelar turnamen olahraga bergengsi antara pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Sampang. Event pertama MGMP PJOK Cup berlangsung di lapangan SMA Negeri 3 Sampang mulai tanggal 15 hingga 20 Juni 2026. Turnamen yang baru pertama kali diadakan ini mempertandingkan dua cabang olahraga utama yaitu futsal putri serta voli putra dan putri. Ketua MGMP Sampang Muhammad Hakiki menyampaikan kompetisi ini diinisiasi sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di lingkungan sekolah, menyalurkan bakat dan minat sekaligus menjadi ajang pemetaan dan pencari bibit-bibit atlet potensial di cabang olahraga voli dan futsal di Kabupaten Sampang. Event ini diikuti oleh seluruh SMA dan SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sampang. Melalui turnamen perdana ini, MGMP PJOK Sampang berharap kegiatan serupa dapat terus konsisten dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang dengan target-target jangka panjangnya dalam memperluas skala turnamen tidak hanya mencakup satu kabupaten melainkan bisa berkembang menjadi kompetensi bergengsi se-Madura. Itulah rekan Halili yang hadir informasi dari RS Sampang, seluruh informasi yang hadir ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan di Pro 1 RS Sampang dan RS Sumnap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet...
3: Sampang siang ini.
1: Dan pendengar, jangan lupa kita masih mendengarkan informasi berita olahraga ke ruang dengar Anda melalui Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, tim-tim unggulan berhasil meraih hasil positif pada hari ke-6 penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Prancis, Norwegia, Argentina, dan Austria sama-sama mengamankan 3 poin dalam laga pembuka grup I dan grup J. Di grup I, Prancis membuka kampanye mereka dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan dan sukses mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara grup, dan Kylian Mbappe mencetak 2 gol di laga ini. Pada pertandingan lainnya, Norwegia menunjukkan kekuatannya dengan menaklukkan Irak 4-1. Haaland menyumbangkan 2 gol dan kemenangan ini membuat Norwegia menyamai perolehan poin Prancis dan menjaga persaingan ketat di grup I. Sementara itu, di grup J, Argentina menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit juara usai membungkam Aljazair dengan skor telak 3-0. Hat-trick Messi mewarnai laga ini dan tim tangguh tampil efektif dengan mengendalikan jalannya pertandingan untuk mengamankan 3 poin pertama. Austria juga memulai turnamen dengan hasil positif setelah mengalahkan Yordania 3-1. Hasil itu membuat Austria menempel Argentina di klasemen sementara grup J dengan raihan poin yang sama. 4 pertandingan tersebut menutup rangkaian laga hari ke-6 Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat persaingan di grup I dan grup J semakin menarik menjelang pertandingan kedua fase grup yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan. Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada 2 calon pemain timnas, Lucky Fikri dan Michael Beckert. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan, Jakarta. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurut dia, hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Menpora yang juga menjabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Zion Suzuki. Pemain tersebut memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga, sehingga pemerintah pun terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang. Madura United kembali melepas pemainnya untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Kali ini manajemen Laskar Sampai Kerap memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asing asal Brasil, Emerson. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kontribusi pemain selama membela Madura United pada musim lalu. Emerson beberapa kali diturunkan oleh pelatih Madura United sejak bergabung, namun masih belum sesuai ekspektasi. Menurut Anissa, Emerson yang bergabung pada pertengahan musim belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Pemain tersebut dinilai masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan persaingan di dalam tim. Selain faktor adaptasi, minimnya menit bermain yang diperoleh Emerson sepanjang musim juga menjadi pertimbangan manajemen untuk tidak melanjutkan kerjasama pada musim mendatang. Persepam Pamekasan berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati menahan imbang Persigar Garut dengan skor 0-0 pada laga terakhir grup W di Stadion Cakrawala UNM Malang. Hasil imbang ini menjaga peluang Persepam untuk merebut tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Manajer Persepam Pamekasan Abid Rasak menyambut positif pencapaian luar biasa ini dan mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Pada babak 16 besar nanti, Persepam Pamekasan dijadwalkan masuk ke dalam grup CC bersama Wamena United, Persinga Ngawi, dan Persat Kebumen. Keuntungan besar didapatkan Laskar Ronggo Sukowati karena mereka berpeluang besar tampil sebagai tuan rumah dalam fase krusial ini. Sementara itu, pelatih Persepam Pamekasan Anies Fuad Samlan menegaskan bahwa anak asuhnya tidak ingin larut dalam euforia kelolosan. Dirinya langsung mengalihkan fokus penuh untuk mematangkan strategi tim demi menghadapi persaingan yang dipastikan berjalan lebih ketat. Menurut Anies, pada laga pamungkas babak 32 besar lalu, timnya sengaja bermain taktis dan pragmatis karena hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan kedua tim. Langkah tunggal putra muda Indonesia asal Kabupaten Sampah Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australia Open 2026 setelah melakoni laga sengit 3 game melawan wakil Cina Dong Tian Yao di Queen Century Sydney. Meskipun gagal menciptakan laga All Indonesia final bersama seniornya Alwi Farahan, pemain yang akrab disapa Ubed ini tetap berbesar hati. Ia mengakui keunggulan lawan yang dinilai bermain lebih agresif dan mampu mengantisipasi pola permainannya dengan baik pada poin-poin kritis. Ubed kalah dengan skor ketat 19-21, 21-9, dan 18-21. Kendati kecewa karena kehilangan momentum di akhir laga, pebulu tangkis muda ini tetap bersyukur atas perjuangan maksimal yang telah dikerahkannya di lapangan. Bagi Ubed, menembus babak 4 besar turnamen berlevel BWF Super 500 merupakan tonggak sejarah baru sekaligus pencapaian tertinggi dalam karir profesionalnya sejauh ini. Hasil tersebut akan dijadikan modal berharga serta bahan evaluasi untuk mendongkrak performanya di masa depan. Lima atlet karate Inkai Kabupaten Pamekasan dipanggil Pemprov Inkai Jatim untuk mengikuti pemusatan latihan training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Provinsi Pemprov Institut Karate Indonesia Inkai Jawa Timur memanggil 5 atlet berprestasi asal Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center dalam rangka persiapan menghadapi Piala Kapolri 2026. Pemanggilan yang berlangsung di Surabaya tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet karate di wilayah Pamekasan. Namun, dari 5 atlet yang dipanggil, hanya 3 orang yang dapat memenuhi undangan, sementara 2 lainnya berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan. Ketua NK Pamekasan Ahmad Junaidi menyebutkan 3 atlet yang hadir adalah Muhammad Rizky Ramadoni, Rega Saputra, dan Bagas. Sedangkan 2 atlet yang absen adalah Brilian Dimas dan Nabila.
2: Ya, alhamdulillah kalau kemampuan atlet, karena memang ini banyak atlet-atlet pendatang baru yang kami kirim. Ada ya atlet-atlet lama itu, cuman ya tinggal Muhammad Rizky Ramadoni sama Nabila Alia. Kalau ada pendatang baru, saya dapat emas itu Muhammad Chandra Aji Bagaskara, itu pendatang baru itu. Cuman alhamdulillah bisa dapat emas di Junior Min 55. Kita berkuasa di Junior Min 55, cuman itu.
1: Junaidi menjelaskan bahwa para karateka yang dipanggil ke tingkat provinsi ini merupakan para peraih medali emas dan medali perak pada kejuaraan provinsi Kejurprov 2026 lalu. Pemanggilan ini diharapkan mampu memicu semangat para atlet daerah lainnya. Program pemusatan latihan ini diproyeksikan sebagai agenda jangka panjang. Selain untuk mematangkan kesiapan menuju Piala Kapolri, training center ini juga menjadi bagian dari persiapan Jawa Timur menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas mendatang. Junaidi juga berharap para atlet dapat menjaga konsistensi fisik dan performa bertanding sehingga peluang membawa pulang medali di level nasional semakin terbuka lebar.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sepedap saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pembina kami masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Masih di program kami di Pro 1 RRI Sampang di Sampang siang ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Pendengar setia ataupun cakanca RRI yang masih setia dimanapun kalian berada, salam sehat selalu tentunya dari Kak Ishak ya, yang menemani di siang hari. Kena terasa sudah di titik 13:23 dan di program Pro Dangdut ya, edisi kali ini tepat di hari Kamis ya, di tanggal 18 Juni 2026 ya. Dan tentunya ya, bagi pendengar setia selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, di nomor telepon ya, ingin bergabung di Pro 1 RRI Sampang, berinteraksi dengan Kak Ishaknya ya, di 323-661 ataupun 323-554. Pendengar dan cakanca RRI dimanapun kalian berada, yang tak lupa selamat beraktivitas, selamat beristirahat, makan siang, kumpul-kumpul dengan keluarga, dan tak lupa mendoakan sanak saudara yang kurang sehat ya. Semoga bagi kalian semuanya tetap diberikan kesehatan dan ketabahan. Bagi yang lagi sakit, cepat disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar di program kita di Perdangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan tak lupa selalu dengarkan RRI di manapun kalian berada di Pro 1 RRI Sampang.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Pokoknya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar dimanapun kalian berada, dan tak lupa sebuah informasi ya, menemani ke ruang dengar Anda. Mungkin kalian yang masih stay tune pasti sudah mendengarkan informasi tersebut. Dari Kabupaten Sampang sendiri memasuki kemarau, para petambak mulai menggelar geomembran ya untuk kristalisasi garam. Meski begitu, produksi musim ini dilanda cuaca tidak menentu, akibatnya produksi garam menurun. Kata informasi dari Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud menyampaikan, aktivitas produksi tambak garam telah dimulai sejak April. Bahkan bagian para petambak mulai menjual hasil produksi kepada pedagang. Berdasarkan target produksi garam yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah ya, daerah atau RPJMD, di tahun ini hanya sebesar 307.000 ton ya. Realisasi pada panen perdana, produksi rendah yakni baru terrealisasi sekitar 100 ton ya. Itu informasi ke ruang dengar Anda, berbagai informasi juga, dan turut berbahagia ya informasi yang dimana tentang koperasi Merah Putih ini ya, yang tertuang di nomor 9 di tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan dalam surat pernyataan pada seleksi pengadaan SDM KDKMP dan KNMP di tahun 2026. Pendengar, sebagai bagian dari penyempurnaan berkelanjutan atau pengumuman panitia seleksi nasional di nomor 8 di tahun 2026 di tanggal 10 Juni 2026 dalam semangat pembuka kesempatan ya, semangat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putra terbaik bangsa untuk berkontribusi pada program prioritas presiden. Dengan ini, Panselnas menyampaikan penyesuaian ketentuan partisipasi guna memastikan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi talenta terbaik untuk bergabung ketentuan di lapangan, yang dimana ya huruf I ya di surat di poin ke-13 mengenai konsekuensi finansial berupa penalti sebesar 100 juta rupiah dicabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku. Adapun ketentuan lampiran 1 yang dimana surat pernyataan di poin ke-12 akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan fokus penuh pada pengembangan kapasitas diri. Dan seiring dengan penyesuaian persyaratan administratif, Dek. Pendengar, seiring dengan penyesuaian persyaratan administratif ini, kami menaruh harapan besar kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus untuk tetap mengedepankan komitmen, kesungguhan dan dedikasi penuh dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi para peserta lulus yang sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri terkait adanya ketentuan sebagaimana tertera pada lampiran 1 surat pernyataan di poin ke-13 dapat menyampaikan konfirmasi kesediaan mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas atau di linknya di http://phtc.panselnas.go.id terhitung mulai di tanggal 17 kemarin ya hingga terakhir di tanggal 23 Juni 2026 jam 10 siang ya. Dan demikian informasi yang disampaikan, pendengar dapat menjadi perhatian bersama Panselnas senantiasa berkomitmen untuk menjalankan prosesi seleksi yang berintegritas, akuntabel, dan selalu mengedepankan partisipasi publik demi wujudkan keberhasilan program prioritas pembangunan ya. Dari Wakil Kepala 2 Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara selaku Ketua Tim Pelaksana ya, di tim seleksi pengadaan sumber daya manusia, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih di tahun 2026. Dan itu saja informasi yang hadir ke ruang dengar Anda ya. Turut berbahagia bagi pendengar atau cakar RRI yang
syarat mengikuti kemarin di pemilihan atau seleksi ya Koperasi Merah Putih. Di poin ke-13 adanya yang tercantum denda jika keluar senominal 100 juta akhirnya dicabut. Dan tetap selalu dengarkan ya tadi, tetap bersyukur dan selalu tersenyum dimanapun kalian berada.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, mendengar, setelah kita tepat di 14.52 menit, RS Sampang kamu mengendangkan adzan asar untuk kawasan Sampang dan sewaktu. Dan sekaligus, program di Prodangdut sampai di sini kebersamaannya, dan tentunya Ishak undur diri juga bersama para rekan lainnya yang bertugas menemani ke ruang dengar Anda. Dan terlepas nanti masih di program Sampang Sore akan hadir saat lagi ke ruang dengar Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka, dari sini, cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang aman. Maksudnya, jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang baik untuk beribadah kepada Allah. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak, cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

0: Sumenep sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya Ririn Rizkyanti menemani lewat Sumenep sore ini. Berbagai rangkaian acara sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan sore Anda pendengar di hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026. Tentunya mendengar tiap hari Kamis sore kita selalu hadirkan Beranda Asa Cita Nasional. Kesempatan hari ini akan bersama dengan RRI Ambon tentang manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian juga akan hadir RRI Fak-Fak mengangkat tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Kemudian dari RRI Cirebon tentang merajut asa di aliran irigasi Cikeusik. Sedangkan RRI Banten yang akan menemani Anda juga lewat Beranda Asa Cita Nasional sore ini mengangkat tentang peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Tentunya mendengar kesempatan Beranda Asa Cita Nasional akan bersama Binda dan Dede Firdaus. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Serambagian Timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan

0: Iya, Pak. Iya,
1: Pak Sumardi selaku seorang petani.
0: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
0: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
0: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
0: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
0: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
0: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
0: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton dan berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
0: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
0: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
0: Sudah. Sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
0: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
0: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
0: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian.

0: keuntungankah ataukah bagaimana, rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, Pak Marat, provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat

0: sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bung Rai.
1: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bung Rai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
0: Untuk bendungan irigasi Distrik Bung Rai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Sumbrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bung Rai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Bung Rai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bung Rai maupun luar Bung Rai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Distrik Bung Rai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bung Rai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bung Rai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Rai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mres sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani, persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oninjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu. Rehabilitasi saluran irigasi air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu. Awi.

0: Pendengar, sambungan kami bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengalami kendala di kesempatan kali ini. Kita masih mencoba untuk kembali tersambung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan teman-teman RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Perkiraan berapa?
2: Secara ya? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesi ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Iya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu secara rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area itu Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawalan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya itu mereka nanam palawija, mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesi kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
3: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesi, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesi, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astar Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan peran air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STME, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini

0: Tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi dan perguruan tinggi, yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
1: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
0: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
3: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
5: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
4: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
6: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
4: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI DKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci.

0: tentunya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat. Gitu.
1: Dan tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
0: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
1: Gua Hero ya, pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama
1: di Gua Hero itu bagaimana?
2: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Proteja RRI, Tersudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
4: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
5: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
7: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
8: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah

0: berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
2: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Let us choose well. Thank you.
4: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi di sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
5: Lebih lanjut Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang kemudian banyak diremehkan, banyak hilang, padahal ini menjadi tolak ukur sebuah kepribadian seorang mukmin, seorang muslim adalah sifat kejujuran. Tadi sudah kita dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat dipercaya, beliau menjadi orang yang sangat dipuji dan banyak disenangi orang. Jangankan kawan, sahabat, lawan pun kemudian mengakui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah itu mempunyai sebuah sifat kejujuran. Bahwa memang penyebab banyak hal kenapa kemudian bisa menjadi tidak baik itu adalah dimulai dari ketidakjujuran. Jadi seorang murid kemudian tidak jadi bagus itu dalam kehidupan pembelajarannya karena tidak jujur, misalnya suka nyontek dan sebagainya. Hubungan suami istri juga dimulai menjadi tidak baik itu karena ketidakjujuran. Baik itu suaminya yang tidak jujur atau istrinya yang tidak jujur. Dalam satu pemerintahan pun begitu. Ketika pimpinannya tidak jujur pada bawahannya, bawahannya juga tidak jujur, itu bisa menjadi penyebab yang tidak baik. Begitu selalu kita lihat bahwa kejujuran ini menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi remeh, tapi kemudian justru itulah yang menjadikan hancur sesuatu. Oleh karena itu, merevitalisasi kembali pemahaman kita, kemudian pengakuan kita bahwa jujur itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita aktualisasikan kembali dalam diri kita, walaupun itu harusnya sudah ada sejak awal. Maka kalau kemudian misalnya perusahaan-perusahaan sekarang mencari bukan hanya karena IQ-nya yang tinggi atau nilai IPK-nya yang tinggi, ya, tetapi juga ternyata nilai tentang kejujuran itu juga menjadi pertimbangan penting. Bahkan perusahaan-perusahaan yang kemudian mengambil itu adalah karena kejujuran itu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu juga kita ingat bahwa di antara sekelompok orang yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang jujur. Jadi kalau Al-Kahlawi itu dalam kitab Ahbabullahnya itu menulis tentang kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satu orang yang kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kejujuran dalam hidupnya. Walaupun memang kadang-kadang kita lihat kadang-kadang tampakan secara faktanya menjadi orang jujur itu menjadi orang yang kadang tidak disukai ketika sistem itu sudah bobrok misalnya. Atau kadang-kadang kejujuran itu membuat dia tidak bisa maju-maju secara ekonomis karena dia tidak ikut berjamaah dalam sebuah ketidakbaikan atau korupsi misalnya. Ada tampakan sehingga kemudian muncul kalimat yang tadi disebutkan, jujur hajur gitu. Artinya ketika kita berbuat perilaku jujur ini justru akan menghancurkan kita karena kita tidak akan dapat apa-apa. Itu tampakannya seperti itu. Tetapi ternyata bahwa justru orang-orang yang bertahan dalam kejujuran inilah dia akan mendapatkan keberkahan. Maka tentu tidak hanya di dunia dia diselamatkan oleh Allah, tetapi juga nanti di akhirat dia justru akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena balasannya buat orang-orang yang siddiq itu, orang-orang yang jujur itu adalah dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kemudian perlu untuk memahamkan kembali tentang kejujuran ini? Pertama adalah karena memang jujur itu adalah sifat Allah sendiri. Jadi jujur itu adalah termasuk sifat Allah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Juga di dalam ayat yang lain disebutkan qala fal haqqu wal haqqu aqul. Jadi Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku. dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Itu firman Allah dalam Quran, Quran surat Sad ayat 84. Jadi kan memang sifat jujur itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian juga berikutnya adalah ternyata jujur itu juga sifatnya para malaikat al-muqarrabin. Jadi di dalam Quran itu surat Al-Hijr ayat 61 sampai 64 itu disebutkan bahwa, saya bacakan artinya saja, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang kemudian menjadi orang yang jujur. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan bawa azab yang selalu mereka dustakan, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Jadi para malaikat itu juga mengatakan begitu, bahwa kami ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi Allah itu sifatnya jujur. Para malaikat yang dekat dengan Allah jujur. Lalu kemudian para nabi dan rasul juga jujur. Itu di dalam Quran misalnya disebut buat kuful kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi para nabi dan rasul juga jujur. Lalu kemudian orang-orang yang beriman juga begitu. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 itu disebutkan innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Jadi bayangkan kalau Allah itu punya sifat jujur, artinya benar apa yang disampaikan Allah, para malaikat mukarrabin juga begitu, lalu para nabi dan rasul juga begitu. Lalu orang-orang yang beriman yang sejati juga begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sebuah ciri dan keutamaan. Maka tentu tidak ada reason untuk kita tidak menjadi orang yang jujur itu. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadi orang yang bersama dengan orang-orang jujur, karena dengan bersama dengan orang-orang jujur kita akan menjadi nyaman, tenang, bahagia, damai, karena kita tidak berada dalam kedustaan, tidak berada dalam kebimbangan. Di dalam Al-Quran kita diperintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Allah juga memerintahkan kita untuk benar atau jujur itu dalam berhubungan dengan orang yang mungkin kita tidak senangi bahkan. Kan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum, kepada orang yang tidak kamu sukai, membuat kamu tidak berperilaku adil. Adillah karena itu adalah lekat kekuatan. Artinya kita harus jujur kalau orang yang kita anggap tidak kita senangi, bahkan dalam tanda petik musuh itu ya. Kalau dia memang profesional, kalau dia memang bagus cara kerja dan sebagainya, kita tidak boleh kemudian tidak bersifat adil. Kita harus jujur bahwa dia memang kita akui dia bisa. Nah, jangan kemudian karena ketidaksukaan lalu kemudian kita tidak berlaku adil dalam konteks karena kejujuran yang dia miliki. Kita harus akui itu, dan itulah bagian dari hal yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga melarang kita untuk menjadi orang yang berdusta. Balikan dari jujur itu adalah berdusta. Kenapa? Karena memang berdusta itu adalah sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu di dalam Quran surat An-Nahl 105 disebutkan innama yaftarul kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzib. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang pendusta itu. Kenapa? Karena itu adalah tipikal orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sesuatu yang memang tidak kita senangi atau harus kita jauhi. Tipikal orang kafir dan munafik ini tidak boleh ada pada diri kita. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul munafik salasa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi itu yang sudah kita maklumi bersama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa tiga ciri orang munafik itu adalah ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia berbohong, dan ketika dia diberi kepercayaan dia kemudian berkhianat. Artinya itu sesuatu yang tidak baik, ya, yang harus kita jauhi karena itu adalah karakter orang munafik. Juga betapa beruntungnya menjadi orang jujur itu, karena nanti kalau kedudukannya di akhirat itu satu derajat di atas derajatnya para syuhada. Jadi satu derajat di atasnya para syuhada dan satu derajat di bawahnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi nanti siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Para nabi. Lalu as-siddiqin. Jadi orang-orang yang jujur ini, itu kedudukannya bersama para nabi, di bawah satu grade dengan para nabi. Lalu kemudian setelah orang-orang jujur ini adalah orang-orang yang mati syahid, kan luar biasa ya. Lalu kemudian orang-orang saleh. Jadi mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik teman, sebaik-baik orang. Makanya sampai disebutkan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, carilah teman yang kemudian jujur, karena dia akan memberikan kita kenyamanan, kedamaian, dan tidak berada dalam kebimbangan. Dan grade-nya nanti di akhirat orang yang jujur ini adalah di bawah para nabi dan rasul, lalu di atasnya para syuhada. Jadi as-siddiqin. Itulah kemudian yang menjadi keinginan kita. Dan kita tahu bahwa bagian dari di antara kejujuran itu adalah memiliki satu hal yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kelompok 10 kelompok orang. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 35 bahwa 10 kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah dan surga itu adalah salah satunya adalah wasadikina wasadikot, laki-laki yang dia suka jujur dan perempuan yang suka jujur dalam kehidupan kesehariannya. Dan kejujuran ini memang harus ada dalam setiap yang kita lakukan, pembicaraan kita, perbuatan kita, karena ini bisa saja kemudian begitu mudahnya kita tidak menjadi orang yang jujur itu, na'udzubillah. Balikan dari jujur itu adalah kedustaan. Maka jangan pernah berdusta, karena Rasulullah SAW sabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar." Tetapi yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW, "Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadi keseharian kita ini penuh dengan kejujuran, bukan polesan, bukan sesuatu yang bertopeng gitu. Ya. Tetapi yang kita lakukan adalah apa yang tampakkan dari kita. Itulah kemudian yang harus ada pada diri kita.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar SMA, sekali SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan, hingga saat ini masih dalam kondisi disegel. Aktivitas pendidikan di sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Koel, terganggu. Meski demikian, pihak sekolah mengklaim proses sistem penerimaan murid baru tetap berjalan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibnul Fadili, menyebut proses pendaftaran telah dibuka sejak Januari dan berlangsung hingga Juli mendatang. Menurutnya, pihak sekolah menyediakan layanan secara daring dan nomor kontak yang tercantum dalam media promosi penerimaan murid baru. Dengan demikian, calon peserta didik tidak harus datang langsung ke sekolah. Dijelaskan, pihak sekolah juga mulai menyiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru. Kegiatan tersebut tetap direncanakan berjalan meski konflik lahan yang berujung pada penyegelan belum menemukan titik terang. Dengan demikian, seluruh kegiatan sekolah dapat kembali berjalan normal sebab kasus ini juga berdampak langsung terhadap masa depan murid.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap malam ini.
1: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali, saya Aris seperti biasa kembali hadir menemani Anda tepatnya di lembar yang ke-18 di hari Kamis bulan Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita seperti biasa kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini, persembahan RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita ikuti bersama-sama.
2: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Alhamdulillah pergi siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah? Mam rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah, mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Saka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama Kak PRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak, sama saya berempat jadi susu.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah, atau?
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu, sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih 2 umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa temui. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan, hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah. Dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka. Dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM. Bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun. 17 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, yang pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya 1,5 bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu, sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Hari tahun, ya. Masa menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin, ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi, ya, di Kepulauan Riau. Diamankan di sana sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, Lucia menjadi korban

0: informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal, bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu, dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani, dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah, karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu, dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya, sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu, Johannes Andes Prihatin, mengatakan pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, tadi aing betih les. Rasanya kan ini kata les lagi. Aing ngebuang lagi. Ngereng ibing kenga. Puksusan jaybon. Ya, dan nelengki. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini dari tua lagi.
1: Engki lah.
0: Okay. Tak datang ke ni fon ye.
1: Engki.
0: Okay. Mian tak tak kenal. Tak kenal kampung si burung.
1: Punten tak kenal.
0: Abo. Ma tak kenal longkum ya.
1: Punten pasal rekat bisa.
0: Abo. Kan saya jangan jampuk bisa gua. Saya kau jangan bisa kan saya. Tulubang bisa jadi bisa. Tak oning masa. Ampo, ambian ketinggalan je mando rem. Ambian sara sekempang. Jam biar jam sabeca sambil rasa ampon. Ki, bisa setia obang.
1: Ki, Mas Wari.
0: Ki, bermandar ambian. Mandar antan.
1: Punten cik alus sepodan suara tak teruk. Bida dari sekik buru dari suara keras. Nah.
0: Ini kan yang menjadi suara ke anda tak minta ke kantor tanah tu. Tak nitu ke bumi. Ngabr. Ok. Dalam mengiring ke masyarakat.
1: Thank you. Saya serasa salam ke pejabat ke ajunan. Semua ke ajunan tetap saya sekarang keluarga.
0: Amin.
1: Karena moral kita. Tor umur saya berokasan ke kandung ke masyarakat.
0: Ok.
1: Salam dek segi guru sesuara na re sangat tak bisa. Salam dari Mahesa Jumlah tak itu. Terus benda kita ing segi kendila dewa surai yang juga dewi eru baru sarang masyarakat tak bisa.
0: Ki Abah Suni tersatu Jepun ki.
1: Aduh, motor saya ke langkong atas betona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang besar?
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya, Bon. Nambang, Mai Sejenal. Selamat malam.
2: Terima kasih, Mas Wurah. Ongku, Cak Waris.
0: Ini ke Rona. Ini, sekarang Roni.
2: Roni Sanjaya, lancing ke Batang. Ini apa dan apaan?
0: Boh, mun gendik kembian jauh ke beter. Pada pun dulu mana.
2: Oh, langsung sadapi.
0: Okey.
2: Langsung salam saya pertama, kata lagi dekat Cak Waris. Selamat melampakan tugas. Tukenan dekat Masya Jenar. Salam kenal. Evi barusan. Dekat Tretan Nisar. Umboan Abah Suni. Dewa Surayi. Tu kena dekat Irma kira kena campa. Dia kasih setia Jenovan RRI. Salam kompaten setia. Untuk Cak Waris sekelangkong kita.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum Cak Waris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekelangkong de Kang Roni. De Puk Susan juga. Tak ketinggalan juga de saya dah gelap pun pergi. Oh mama, mama Pator. Juga Puk Evi. Situ ngeki berarti ki. Ngiring sebelum salah saran ini ke lebih di motor kenting timin. Mat malam juga kator de Pak Nur Komal. Komala, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak bilam bian masuk mak bah merdu nyaman. Eh ane kacik kan apa itu pun cemu si anu kiriman. Kiriman. Hi. Kasa mak anu mak maranying kan anu kasuar kasa masai engki.
3: Nomia bison.
0: Bocok pokok je nore buksu sana bian.
3: Anak
0: apa? Bawa sibuk susana, benih awaan, benih beten saya dengar, benih. Benar, benih esen lah. Beten lah. Tak boleh. Mpun menumpuk si setong. Ini kau bisa.
3: Selamat malam, Mbak Susana.
0: Ke je yung ni sana. Atau kar ke lo benar nama.
3: Saya kena buat saya lupa pada Faisal.
0: Faisal. Okey, Faisal. Berada Zal. Kenapa?
3: Langsung ke Pamekasan.
0: Pamekasan.
3: Saya kena buka ni terus. Bunyi ni handayan ni.
0: Okey.
3: Ngering ada bumbu.
0: Bapuk. Sambil pun depak buki.
3: Depak.
0: Oh, depak pun. Okey. Coba buki. Okey, coba. Lanjut. Salam apa saya rebuk.
3: Tapi Mbak Susana kan jendol tau ni kat masuk kat kau. Terus pada Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
3: Terus Pak Suprianto. Abah Ali.
0: Enki.
3: Pak Sasmono seorang keluarga ekspor. Ke Tohir ni kakak emak di Mas Pare.
0: Oh, cukupnya nyaran-nyaran anom si Jepdong. Mian daun ni. Boh.
3: Kenapa?
0: Bulan anyar, muni bulan madu, bulan anyar.
3: Oh. Ah. Cuma jangan nak.
0: Bah, ya, deki bodoh. Bodoh jaga bater ni.
3: Tak boleh pangan tan main lah di sini.
0: Ah, nyaman. Tadi mian siap siap kan ni kiri macam per pasti dia yang mian buki.
3: Ini yang kuyer nanti
0: sederhana. Kiri. Perlu ngamati sana. Ah, deh. Lepas kiri langkong menbuk.
3: Terus pada Pak Nur Kumala. Pada Pak Tepes.
0: Kepi pun bu.
3: Ki. Oh, pada Pak Sahdan.
0: Sahdan, ki.
3: Oh, Guru Bajaru Nisan Jaya.
0: Kepon,
3: Pak Nur.
0: Ki.

sakola ade emak cok pon sanom pogule pon andi anak seratin mon salut.

0: Gracias, Matos de Grancón. Mukede tendré tan de no manoms de llena bucampuki. Se saben que en quita toma estos días mi arzaki. Lanjut na heteros aquí, gangguin dari telepon boleh. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan diwa, ye.
1: Kan diwa.
0: Ye. Bian, ana, temu bon jodes, mari temu.
1: Kenapa?
0: Temu bon jodes, mari bon ko.
1: Oh, engkik lagi aku.
0: Oh, lagi bagi.
1: Ika salah kare kiri, tambah untuk culuk, enya anunya ke salari. Angleng sakti, kasa.
0: Ah, tak dekat, nak.
1: Mana pikir aku, kasa, tambah boleh, kasa. Jaya Belang, kasa.
0: Oh, dekat.
1: Jaya Belang, kasa.
0: Ki Jaya Belang. Puh, Belang ini sudah nyaman.
1: Kenapa?
0: Belang ini sudah nyaman. Olok nanum leker ini, wadah.
1: Mas, masuk ke? Itu lakar saya cuci-cuci maling sakti menjadi wali kan.
0: Aduh.
1: Lahirnya kitab doyo-boyo kan.
0: Ki salamipun ngiring apa sih dah.
1: Nampak tak pak? Anu kita ke?
0: Ki.
1: Ini kita mesti ke bunar cuma selemes satu aja Pak Aris bagian depan.
0: Ki.
1: Pula cuci angkat dia RA sekarang RB yang biasa jenar. Saya kau saya kudu di kamu Pak Aris.
0: Ada alos lah yuk.
1: Lemes aja.
0: Lemes.
1: Mama Susana. Mana di ibu kantor gitu lah karampon bagian golongan RA. Punten lah kan biasa.
0: Lah kan lemes ki.
1: Eki. Eki. Lemes juga.
0: Mun buk Susana lemes beni bola lagi kenapa kasa Maria. Bu. Mari aprang piring. Masa anom bu. Mpon. Abi mun setengah dusin. Topas dia
1: jalan. Kira-kira dia kira esapa nanyar. Engki kelangkong Pak Hari. Atas itu epo.
0: Oh.
1: Roni Sanjaya juga lemes juga. Satu aja saya masuk mas lemes.
0: Ji, mas lemes gapi. Kelangkong no.
1: Dari pagi ki awal tak.
0: Ki lemes.
1: Engki juga salamai pon hari ki. Nika meluncur ke Bono Jebero nih kak. Bung Faisal.
0: Bung Faisal. Gusti Aryo juga ni betang-betang.
1: Gusti Aryo nama. Juga masih apa? Baru karisma pun gila lagi.
0: Mare, i.
1: Pas nikah, saya Diki Anggara juga sekarang di Asmar kan anda rendi Abah Suni kan toh.
0: Ki.
1: Ngiring, Pak.
0: Ngiring.
1: Salam akerbay, Pak.
0: Akerbay. Kalangkong.
1: Salam aloy, gitu, Pak. Ngiring, Pak Aris.
0: Ngiring. Kalangkong, gak diwa.
1: Ki. Kalangkong, buat telepon, Pak Aris.
0: Sami.
1: Sekarang Bapak Haji Yasin, sekarang Ali Pratama itu, yang pas tebungnya juga. Salam akerbay, gitu. Monggo, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sa kalangkong dat nom surayeng nye bon. Assalamualaikum bibingkeng nye bon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Asep.
2: Engki gak warik.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah bisa nemu jaringan nih gak warik.
0: Biasa nemu malarat ki.
2: Malarat, malarat kesemang ken. Aube.
0: Buh. Bola mi an napa mi bola ngapong kasih buksu sana kan ngobong gila anten napa tau ni
2: para tabulan ni kan hari
0: aduh ni sana tidak pokok malam makin
2: sebasan lancar kian
0: mungkin ni gak buru bisa ki
2: bisa
0: ki malam muka lancar terus
2: lamnya mana siapa takut
0: engki
2: nama dia dari awal
0: deh
2: nama bertugas malam muka sehat sang strategi keluarga
0: amin kalangkong.
2: Ki puru pada dewa suraya.
0: Kang diwa, ki. Ada lah, elang. Ada ke nggak sih?
2: Satu juta ada oris.
0: Engki.
2: Kalau kau telefon kencing ngarok-norok. Bidung pedungan kau dah sampai ngalih ni nggak?
0: Aduh, ni cerah. Nikal sampai.
2: Kang kong jawaris.
0: Sami kang Asep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kelangkong dek Kang Asep, ibing kenge pon Kang Asep, ya tu nak lengki. Kang Kuya gabung dimin, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ting Madura. Kau besar?
0: Kau besar. Pakun berdiri kami ruwero.
3: Okey, tak ada minda. Sama macam pendampingnya boleh irwar juga.
0: Oh, pendamping irwar. Alhamdulillah, doh senang lah kali. Kalau boleh malam makan sami-sami menikmati budaya Madura. Aduh, abreng si tersayang. Sorak, sorak gabung anjuk.
3: Sami-sami sehat.
0: Sami sehat.
3: Sorak berde lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Pagabungan juk.
3: Kadin ba?
0: Pagabungan juk nyonya.
3: Terus telefon sinas kuati takok ngitek.
0: Empon mun ngitek ki sina.
3: Bagi lembian. Kadin pesarang si Mama sana. Sana bi Mama sana Kanjeng Rasul saya tak bisa gabung.
0: Aduh, bila mana ku api bila cari Kanjeng Rasul kasa. Ah, yang kan ngo bang im lagi api. Pangapon menggi bengada kan bersia geder jadi.
3: Kita datang buat deneng ibu dinai dingin agak disaging tak bisa juga.
0: Bojak, bagaimana ku apa yang gabung bila berdua orang nelpon nak geder benih itari mawasi buang habina. Tak report ni, pohon tak bisa mana mana tong.
3: Telefon orang support mana kan itu bahaya kan.
0: Tak nelpon bayangku. Ya, nan pohon nak tahu ni si mazur kalau tak kuat itu olai pun. Ki lanjut sahaja macam apa
3: karena masih perdana, kak terendak kawan jenengan, selamat bertugas. Ki buru, buat Dewa Surai, serangkang Pak Sep, buat Mama Susana, Mama Pak Hor, Mama Yuni, terjukan elentang buat Enti, Iru Baru TV, kan Inta buat Dewi, serang Ii. Adanya Ki Asmara, serang Winda.
0: Enki.
3: Terjukan buat Mas Roni,
0: serang
3: Pak Cembaka, Haji Burhan.
0: Haji Burhan.
3: Kelangki. Serang Pangeran Bukabu. Kakak Tua serang Banji.
0: Ki. Kelangkong abah.
3: Atur dukan dekat situ aja nak tempat kecuali. Cita bisa sebut semakin insya Allah laku acara.
0: Laku.
3: Rodang dulu. Atas bektona matur. Sakan aku Mas Wari.
0: Sami-sami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nih biar saya kinting seterusnya pon ke atur ada Pak Nur Kumala. Gak buk yuni pula kita asarin memaintan. Menemui Bapak Thornton kita asarin. Sambil norok napa ini. Norok dengkan tindeng juga. Kima launan malamu kecepat apa-apa kima. Biar saya kinting seterusnya pon.

Pemirsa tadi tahun terbelah cukup sekali itu dimiliki papangkian dalam mangken dalam acara budaya maturang ngelan muka genting-genting sampun kator mampu kangkoy mang lepor ati dan teritan seteja tor betulnya lecari sekaligus non pamit ya iri kalaban wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumedap malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hari berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 18 Juni 2026. Dan esok pagi RRI Sunnah akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sunnah.

0: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
0: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
0: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana

0: Nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas, dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setio, selamat malam.
2: Kabar baik.
0: Ini memang kita ngobrol

0: Pada kesempatan pagi hari ini, pertandingan digelar di Vancouver Stadium yang tampak lebih semarak jika dibandingkan pertandingan perdana Timnas Kanada yang digelar di Toronto Stadium. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Timnas Qatar yang akan menjadi lawan dari tuan rumah menggunakan kostum berwarna putih dengan garis merah di bahu, kemudian juga celana berwarna putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk susunan pemain dari Timnas Qatar sendiri, kiper dipercayakan kepada Mahmud Abunada. Kemudian untuk lini pertahanan dipercayakan kepada Pedro Miguel, Isalaye, Hasim Gaber, dan Ayub Alalui. Untuk sektor gelandang tengah, nanti akan ada Hamam Ahmed, kemudian sang kapten Pulam Huki, dan juga Asim Madibo. Dan untuk trio penyerangan, pelatih Julen Lopetegui mempercayakan kepada sosok Edmilson Junior sebagai pemain sayap. Kemudian ada Akram Afif dan Yusuf Abdurizak. Dan sementara pendengar, untuk Timnas Kanada yang merupakan tuan rumah pada pagi hari ini, di bawah Mister Gawang dipercayakan kepada sosok Maxim Kripiu. Kemudian juga pelatih Jesse Alan Marts mempercayakan 4 pemain belakang, yaitu Alistair Johnstone dan Luke de Boerles sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiñán yang merupakan kapten dari Timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di Timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari Timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Laurin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi Timnas Kanada. Dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya, siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
1: Terima kasih Bung Joko Saputra. Mas. Dan sebenarnya kita belajar Kanada.
0: Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, Timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari Timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan, atau seperti apa ini Bung?
2: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk Timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
0: Ya, pendengar, sebentar lagi kick-off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami, Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih, Bung Rosian. Dan pendengar, saat lagi kick-off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick-off. Dan sudah dilakukan saat ini, Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi. Namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung! Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Milson tadi, mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Milson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4. Ada Luke, lebar ke kiri. Ada Derek, kembali lagi kepada Luke. Merangsek ke area sektor serang dari Qatar. Langsung umpan mulut gawang. Di sana satu pemain. Tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna. Dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim. Umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke. Merangsek dia ke sektor kanan, serang dari Qatar, umpan ke depan, mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingganya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnston, lempar saja ya, kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, melilukan umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed merasuk ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasuk ke Qatar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang Mas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Bualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnston tadi. Kembalikan kepada penjaga gawang, Maxim Krivo. Balik lagi kepada Stephen. Umpan jauh ke sektor kiri. Yang ketujuh adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Tampaknya ada sentuhan tadi, tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnston, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnston merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang, yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan. Namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
0: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye, dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola, dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada, Alistair Johnston, membuang bola. Jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David melihat dia. disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Laria berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Laria, maksud Ahmed Ali, sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali, bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Laria. 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio. Berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1. Dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung. Sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Bogorles. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13, yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16, yaitu sang kapten Boulem Houki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
3: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik, di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan penjuru ataupun sepan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif dari sektor kanan. Sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek, atau maksud kami pemain dari Qatar, masih mencoba menguasai ball possession ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan, umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melihat ada nomor punggung 8, di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Omam Ahmed, merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro, umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnstone sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, lini sayap serang dari Qatar, nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed. Namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada Stephen, merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan. Namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone, Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola, melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20, umpan, sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnstone. Johnstone kepada nomor punggung 17, melewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam Jonathan Davis, meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar. Namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan tadi maksudnya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi, memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni, Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnstone kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepada Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi, mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja. Masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8. Ada Edmilson Junior. Sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani. Bisa dicermati bagaimana sejak kick off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
2: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya, dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
3: Satu peluang lagi ada, mampus itu banget. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2 umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada. Ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar. Namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Silarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun. Dia memanfaatkan bola muntah yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik, membendung tembakan langsung, namun Silarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
0: Ya, Taehyun Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali, diblok tadi oleh nomor punggung 4, yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar. Ada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea, yang berhasil mendapatkan bola. Berikan kepada Ismael Kone, nomor punggung 8. 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen. Masih kembali kepada Ismael Kone. Ismael Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada Luke de Pocolores, nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah. Berikan kepada Taehyun Buchanan, maksudnya. Ah, sayang sekali, bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan ah, sayang sekali, ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar, yaitu Yusuf Abdurizak, menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada, Alistair Johnston, yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya, ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar, akan segera dilakukan. Ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, ah sayang sekali, disundul tadi oleh salah satu pemain, yaitu nomor punggung 22, Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Huki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam.

0: yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kilarin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia yeah. belum benar-benar habis. Karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol. Berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol. Pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
1: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya Bung ya.
0: Iya.
1: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah. Maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David, sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar, apa, menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membangun serangan. Kali ini dengan Alistair Johnson umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan asing sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Ah, sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan, mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
0: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Kanada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik, bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
2: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini. Jadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu Ya, timnas Kanada memiliki

0: poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut. Umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Umpan pendek dia berikan kepada Luke. Look, umpan matang dia diberikan pada tangan bola, langsung tendangan lah. Ya, gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0. Dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar. Dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang, menaklukkan kiper Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
1: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, jadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka, mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar, lakukan tendangan bebas tadi namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil acang-acang, umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi, maksudnya kepada Issa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abunada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak, umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16, Benom Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif mendapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17, maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol. Dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini. Namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir, wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
1: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
1: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
1: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerier yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, ambil gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afif dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada Ismail Kone, aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Alberase, umpan ke depan, tajam, umpan masuk ke dalam gawang. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading tajam tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abunda.
3: Ya, saat ini Mahmud Abunda dia sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4, Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka. Dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asem Gaber. Asem Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya dia. Bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar. Namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap, sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka. Meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten. Berikan lagi kepada Luke, mundur lagi. Berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan, berikan pada Jonathan David, langsung tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David. Namun sayang sekali, bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, diancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up. Diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran. Dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunda. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8, Edmin Sol Junior. Edmin Sol Junior diberebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmin Sol Junior. Edmin Sol Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Isa Aye. Dan Isa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber. Jasem Gaber berikan kepada Isa Aye, tak mau mengambil resiko. Isa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abunda. Mahmud Abunda sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
1: Ya, pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42.52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah lakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasem Gamer. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat. Umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17, Tajon. Meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19. Nomor punggung 9 adalah Arin. Namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi. Umpan melambung ke kiri tadi. Nomor punggung 20, sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane. Rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen. Ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David. Namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar. Dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan. Dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
3: Ya, pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada. Namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Gah! Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin. Umpan tarik lewat Cop heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi. Hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio. Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan. Jonathan Buchanan meliuk-liuk dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali. Masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung, gol! Gol pendengar, sekali lagi gol ya, Jonathan David tadi, umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya. Dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini. 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus, Jonathan David, yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol, sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melangsungkan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky lagi umpan kepada Stephen mencoba untuk mengserang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti, umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jatah, umpan 1-3, kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi kepada Tahon, meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan, namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun, lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed. Memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky. Dari sisi kanan pertahanan Qatar, mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar. Kembali lagi tarik ke belakang, nomor punggung 4, Luke pada Kone. Masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Mencoba mainkan bola dia. Kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek. Umpan lagi kepada Ali Ahmed. Gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed. Dan kini justru Qatar menyerang. Namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
4: Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
4: ya, karena menyerahkan bola, bola jadi ya, seperti menyerahkan begitu. Mista ke arah mistar gitu ya.
2: Iya. Bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
4: Iya. Dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya?
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan, sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
4: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti
4: ya. Cukup kerjanya, cukup berat, cukup keras begitu ya Bung Tapani ya. Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun, di kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
4: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tefani?
2: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar. Artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
4: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tepani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketimbang menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegi agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
4: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan. Itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alphonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
2: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi, 31 tahun, masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar, mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al-Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya, timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Ya? Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali, dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
4: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hasan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
2: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan 3
4: ini saja ya, 3 ya, lini ini aja ya.
2: Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambal lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa dua pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif, sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
4: Oke. Dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
2: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama, apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga, cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
4: Baik. Dan pendengar juga, pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0. Dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah, ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani, 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket. Dan 27.695 tiket tribun bawah. Dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1.140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun berada. Untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Mohamed Manai. Dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari Timnas Kanada, juga memasukkan satu pemain baru. Dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi Timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kylerin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David. Dan pada kesempatan kali ini, Timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu Timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya Timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah, kick off sudah dilakukan. Kali ini Timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari Timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola. Dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7, sang kapten Stephen Christou, berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada, Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4, Luke. Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke. Luke berikan kepada siapa? Dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea. Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone. Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Buchanan, langsung umpan tarik tadi berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada. Jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia. Berikan kepada nomor punggung 4, Lek de Bohorlis. Berikan kepada nomor punggung 22, Richie Larea. Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Berikan kepada Ismail Kone. Ismail Kone, ah sayang sekali tadi mendengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2, Alistair Johnson. Alistair Johnson, maksudnya umpan tarik saja tadi, ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar, yaitu Issa Aye. Issa Aye jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali, maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abu Nada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan, bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismail Kone. Ismail Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen. Umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4, Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 22, Richie Larea. Richie Larea menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kembali back pass kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar. Berikan kepada Jonathan Buchanan. Buchanan berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Killerin. Jonathan Killerin, maksudnya tendangan. Ah, sayang sekali, diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Jonathan Tahun Buchanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Mohamed Manai. Dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chili, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada klaim insiden handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi. Ah, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22 Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David. Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismail Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Ya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis ya segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi
1: tampaknya
3: di lapangan.
1: Ada insiden juga ini ya, setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan.
3: Iya.
1: Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
3: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini Bung Joko ya pada pagi hari ini.
1: Iya, tampaknya cukup serius ini.
3: Iya,
1: cedera yang dialami oleh Ismail Kone, tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Iya. Biasanya nih Bung Topan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
3: Asim Madibo ya.
2: Cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut dan para pemain di bench langsung menutupi takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
1: Dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya Bung Topan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card, tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
1: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibo setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini Bung Joko.
1: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
2: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih JC Mars, apakah dengan keunggulan dua pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
3: Ya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan tampaknya supporter dari Timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone. Dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada memulai permainan. Dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kepada siapa bola diberikan? Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke. Luke berikan kepada siapa? Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16, Saliba, yang baru saja masuk tadi. Berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar. Dan tadi Tahun Buchanan yang hendak berebut bola dengan salah satu pemain timnas Qatar tadi, menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar. Dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian, pendengar. Nomor punggung 11 dari timnas Qatar, yaitu Akram Afif, yang merupakan striker dari timnas Qatar, keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein, nomor punggung 25. Dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin, dalam tanda kutip, lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja dia. Ah, sayang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan. Hingga memasuki menit ke-60, sudah 3-0 skor sementara. Dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea. Tadi Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja. Langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba. Saliba pemain baru. Berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan. Umpan tarik, sayang sekali. Ah, sayang pendengar. Umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada. Sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22. Ada Richie Larea. Richie Larea umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub. Dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh timnas Kanada, apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada Tahun Buhanan. Tahun Buhanan berikan kepada Saliba.

0: Main Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada. Tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka. Siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Steven ataupun nomor punggung 25 pemain yang baru masuk tadi Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, langsung cetak, masuk, gol, cantik sekali, cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada, 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
1: Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia
0: satu lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola senang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajan, umpan sejenak. Oh, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Steven masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan. Dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
1: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
0: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi

0: Kan ada umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moyes ke kanan dia. Dorongkan saja bola kepada Johnston. Johnston kepada pemain nomor punggung 17. Detajon melik-lik dia. Umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20. Umpan langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 2 Ricky. Ricky ke kanan kepada Stephen. Namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar pendek saja kepada nomor punggung 20. Umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnston namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moyes. Pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
1: ya,
0: nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik Bung Tovan.
2: Ya dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
1: Ya. Ya, pendengar untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada. Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru dua kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegui yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia jika mereka bisa menang besar mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya mungkin.
2: Peringkat ketiga terbaik. Ya dengan pertandingan tersisa saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
1: Ya, tampaknya Bung Tovani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marts, mendengarkan saran Anda yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marts yaitu yang pertama adalah Jakob Seifelberg nomor punggung 14 dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali tampaknya tadi Shuffle pemain baru yang baru masuk tadi mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel ya, yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cop heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cop heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba nomor punggung 25. Kemana bola diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi, berikan umpan pendek. Dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saffelberg, dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
2: Ya,
1: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
2: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
1: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutak ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito, balik ke Kalerin, 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Saffelberg di sisi kiri. Iya, Saffelberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada, berikan kepada Tahun Buchanan, beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari Lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk kesekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan, umpan bola ke depan, ah sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan, Tiki Taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lallier, ada Saffelberg umpan tarik, ah sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan, ah bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar, dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya sudah tendang jauh di mengancam bola, ah sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar, menumpuk para pemain Qatar di kotak 16, tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah, ah sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saffelberg, tendangan, ah sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
0: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David, balikan lagi kepada Moyes ke kanan nomor punggung 15 pada rekannya. Ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 meter. Dan ada Jacob, bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 dan lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tumado! Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi, sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Walem Koki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Gini melalui lini gelandang bertahan Qatar umpan saja tadi Jakob membelut gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Kini kembali Stefan umpan ke belut gawang, lari dituju namun gagal. Jakob lakukan tendangan. Satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jakob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih amanlah kini, selamatlah kini gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50 ribu supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan digantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur. Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jakob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jakob David, umpan ke Riki, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan oleh kawan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain, ada nomor 12, lah terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jakob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Riki, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Riki kepada Stefan. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stefan tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke-84, 43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Riki menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil ancang-ancang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi, ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri, arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lalu kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari muka oleh Moyes. Umpan lagi kepada Jakob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Riki. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jakob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Namun ada pulang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stefan, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Moyes Bambito, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-87, 27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Namun dihadiri satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky lari ya. Umpan saja pendek kepada Moyes, kembalikan lagi kepada Stephen dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan lagi sekali, ada nomor punggung 23, merangsek dia, tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung dikirim ke gawang, di sana nomor punggung 12 tadi, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nahda, meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan sana 1 mulut gawang, di sana ada Jacob, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob, umpan lagi tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan kepada nomor 10, jauh David, Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja, nomor punggung 22, di sana ada Ricky, melik-lik dari kotak penalti, satu pemain Qatar lalu lepas tembakan namun gagal, kembali lagi ada Jacob Davis, umpan lagi ke depan, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi, upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boalem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nahda yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg, utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba, berikan kepada Jordan David, gol. Jordan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick
3: pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
2: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
3: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigurd, pemain yang baru masuk nomor punggung 23. Ada Nick Sigurd. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigurd, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Larry berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson. Berikan kepada Luke Sigurd, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop hitting oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nick Sigurd, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada meskipun sudah unggul 6-0. Kali ini datang lagi serangan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
0: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini keadaan masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan, pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise berjalan dia, memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Dia masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen rangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, melebar saja ke kanan. Ada Johnstone. Johnstone umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico. Nico kembalikan kepada Johnstone. Umpan langsung ke belakang. Gawang, di sana ada Larin. Di situ dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani. Namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al Hasmi Al Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja kepada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar. Dorongkan bola sehingga kepada Tani, requestnya sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, menjaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Kini Kanada, nomor punggung 15, Moss, pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kini Larin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang. Di sana ada Saliba. Oh. Namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum memenuhi sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamat lagi nih gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Taufan, 5-0, ya maksud kami 6-0 ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti baik bagi Qatar maupun bagi Kanada?
2: Ya, untuk Kanada kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi satu poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat tiga terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama dua kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti.